Setiap tanggal punya sejarah Tolong Pro 2. Begitupun di kehidupan kamu ataupun di kehidupan dunia ini, Tolong Pro 2 di dalam ataupun luar negeri nih, ada peristiwa-peristiwa penting dan juga peringatan-peringatan penting Tolong Pro 2. Aku sudah merangkum untuk peristiwa dan juga peringatan tanggal 12 Mei ini di beberapa tahun yang lalu Tolong Pro 2. Kita ini tunggu dulu ya Tolong Pro 2 ya. Tadi mana tadi? Oh ini hilang Tolong Pro 2. Ini ada peringatan dulu ya. Di 12 Mei ini diperingati sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day. Nurse ya, dirayakan setiap tahun di seluruh dunia untuk menghargai jasa para perawat. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahirnya Florence Nightingale, yaitu tokoh perawat modern yang dikenal dengan dedikasi kemanusiaannya. Dan tentunya kita harus menghargai ya setiap perjuangan perawat nih. Dengan diperingati Hari Perawat Nasional Internasional ini Tolong Pro 2, mereka adalah garda terdepan, salah satu garda terdepan di kesehatan ya. Jadi jasanya luar biasa Tolong Pro 2, apalagi kemarin itu ada COVID dan segala macamnya. Merupakan sebuah dedikasi yang sangat besar untuk kita semua umat manusia tentunya. Dan selanjutnya adalah Hari Kesadaran Encephalomyelitis Myalgia atau Chronic Fatigue Syndrome. Peringatan global untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi kesehatan saraf kronis yang seringkali kurang dipahami secara medis. Lalu untuk peristiwa penting ya Tolong Pro 2 dari dalam negeri yaitu Indonesia tentunya, di 12 Mei ini adalah peresmian Monumen Reformasi Trisakti. Secara historis ya, setiap 12 Mei di Indonesia diperingati sebagai pengabdian terhadap nilai-nilai reformasi. Fokus utamanya adalah mengenang semangat perubahan menuju demokrasi yang lebih baik dan juga keterbukaan informasi di tanah air. Lalu di tahun 2010-an ini merupakan langkah awal digitalisasi perbankan, yaitu beberapa institusi keuangan besar di Indonesia mulai meluncurkan layanan perbankan digital pertama mereka sekitar periode Mei ini, yang menjadi cikal bakal kemudian transaksi daring yang kita nikmati saat ini. Ada Kris, terus mobile banking, nah itu Tolong Pro 2. Itu dimulai pada tahun 2010-an di bulan Mei ini. Lalu untuk peristiwa penting dari luar negeri, yaitu pertama adalah pendirian universitas tertua di Amerika, yaitu di tahun 1551. Universitas Nasional San Marcos didirikan di lima Peru ya. Ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan tinggi dunia, menandai perkembangan ilmu pengetahuan di belahan bumi barat. Lalu di tahun 1941, kemajuan teknologi komputer nih, Konrad Zuse mempresentasikan Z3, komputer otomatis pertama di dunia yang dapat diprogram di Berlin. Ini adalah peristiwa kunci dalam revolusi teknologi yang mengubah cara hidup manusia modern. Lalu di 12 Mei 1990-an, peluncuran misi angkasa ini seringkali menjadi jendela peluncuran berbagai misi luar angkasa Tolong Pro 2 atau Space Shuttle nih oleh NASA yang bertujuan untuk penelitian sains dan juga pemeliharaan teleskop di luar atmosfer bumi. Dan itu Tolong Pro 2 ya, rangkuman untuk peristiwa dan juga peringatan pada 12 Mei di beberapa tahun yang lalu nih. Tentunya 12 Mei itu punya cerita juga buat kamu pribadi nih, entah itu ulang tahun kamu, terus ada agenda penting pada hari ini atau di tahun-tahun sebelumnya Tolong Pro 2. Untuk yang ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga ilmunya, kok ilmu sih, umurnya selalu berkah Tolong Pro 2 dan selalu diberi kebahagiaan. Dan untuk kamu yang punya peristiwa-peristiwa penting nih atau monumental banget di hari ini, semoga dilancarkan segala urusannya ya Tolong Pro 2, dan tentunya mendapatkan hasil yang sesuai keinginan.

0: rasanya enak banget, bikin happy, suka.
1: Duh, segitunya mabuk kepayang, Neng.
0: Nah, tepat. Istilah mabuk kepayang berasal dari penggunaan buah kepayang atau kluwek, bumbu utama pembuatan rawon. Sejarah istilah mabuk kepayang dikaitkan dengan pernikahan tradisi Melayu yang melibatkan memakan hidangan yang mengandung buah kepayang ini. Sebagian percaya bahwa buah tersebut memiliki efek afrodisiak. Orang yang mengkonsumsinya dapat mengalami perasaan bahagia dan euforia. Jadi mabuk kepayang lebih bermakna pada keceriaan.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Sepada Sikat nomor 2, informasi singkat dan juga tepat bareng Irza nih. Di tengah isu energi dan juga limbah lingkungan nih nomor 2, kreativitas pelajar SMK di Banyuwangi ini patut diacungi jempol. Mereka berhasil menciptakan kompor berbahan bakar oli bekas yang gak cuman inovatif aja, tapi juga punya nilai manfaat nih buat masyarakat. Kompor ini dirancang sebagai alternatif energi murah sekaligus solusi memanfaatkan limbah oli yang selama ini sering jadi masalah lingkungan. Dan lewat proses perakitan dan juga uji coba mandiri, para pelajar tersebut membuktikan kalau ide kreatif anak muda bisa lahir dari hal sederhana di sekitar. Kompor berbahan oli bekas ini mampu menghasilkan api stabil untuk kebutuhan memasak, bahkan dinilai lebih hemat dibandingkan bahan bakar tertentu. Inovasi ini juga jadi bukti kalau pelajar vokasi ini gak cuman belajar teori, tapi mampu menghadirkan karya yang aplikatif, ramah lingkungan, dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kenca atau biasa dikenal dengan Jaran Kenca. Kata Slining sendiri berasal dari Saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah.
2: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
3: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
2: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
3: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
4: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Prodo, penyebaran hantavirus mulai jadi perhatian serius nih Jawa Timur. DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah penyebaran virus yang ditularkan melalui tikus tersebut. Dan permintaan ini ya, itu disampaikan menyusul peningkatnya kewaspadaan terhadap potensi penularan di sejumlah wilayah. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan upaya pencegahan perlu dilakukan lewat edukasi masyarakat, lalu peningkatan kebersihan lingkungan juga, hingga pengawasan area rawan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur diminta terus memantau perkembangan kasus dan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Hantavirus sendiri dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terhirup manusia dan

beresiko menimbulkan gangguan pernafasan serius. Karena itu, nomor 2, masyarakat ini diimbau tetap menjaga kebersihan rumah serta menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat. Nah, buat nomor 2 ini harus rajin-rajin ya, bersih-bersih rumah, terus jangan sampai kontak langsung sama tikus-tikus itu nomor 2. Pokoknya setelah pegang apapun dibiasakan untuk mencuci tangan ya nomor 2, mencuci tangan, mencuci kaki tentunya, mencuci barang-barang yang mau digunakan, apalagi barang-barang di ini nomor 2 di apa namanya? Sampai lupa tuh. Di dapur ya, untuk masak kan biasanya tuh di dapur tuh banyak tikus-tikus tuh nomor 2. Nah, itu salah satunya adalah mencegahnya dari situ. Mencuci barang-barang sebelum digunakan, apalagi dengan maraknya virus ya, hantavirus ini nomor 2. Nah, selanjutnya aku bakal puterin lagu dari requestan dari Kak Zulia nih yang ada di Jakarta nomor 2, ada Remuk by Enggi Carvalho, spesial buat kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Bapak pulang.
1: Terima kasih Anda masih di redaksi.
0: Kok
1: siang
0: sepi?
1: Memilih santap siang apa di Jakarta? Kulineran di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam
0: kipas produk juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Hari ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: rekomendasi
1: kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Eh? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali lagi ditemenin Irza Mempro 2 di Sepada Sikat ya. Informasi singkat dan juga tepat. Tapi sayang sekali segmen sikat harus berakhir Mempro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena bakal Ije lanjut nemenin kamu di pagi hari ini. Biar tambah semangat, kita masuk ke segmen Bestie. Bakal semangat ya pagi Mempro 2, nah, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang bakal ngebahas topik yang relate banget nih. Kita throwback dulu Mempro 2. Tapi topiknya nanti ya, aku spill nanti Mempro 2. Dan tentunya kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2, RRI Jember ya, tentunya di live streaming Mempro 2 di aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital itu benefitnya banyak banget, gak cuma dengerin Pro 2 RRI Jember aja, tapi RRI seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5. Dan selain itu, RRI Digital juga menghadirkan yang Mempro 2 namanya rri.co.id, di mana kamu bisa membaca berita-berita terupdate, aktual, faktual, terpercaya, pokoknya dari dalam dan juga luar negeri, dari ekonomi, bisnis, politik, kesehatan, terus gaya hidup, hiburan, semuanya komplit teman Pro 2. Dan selain itu di RRI Digital ada podcast-podcast yang topiknya seru-seru banget nih, tentunya nambah insight kamu juga. Jadi segera download RRI Digital ya teman Pro 2, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Gratis 0 rupiah tuh, kurang apa lagi coba.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Ini Ibu Budi.
5: Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

saatnya Sepada Besti bekal semangat tiap pagi Lumpro 2 tentunya masih bareng Ija ya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Besti kali ini kita akan throwback dulu deh Lumpro 2. Kita inget-inget kenangan masa kecil yang masih kamu inget sampai sekarang nih, yang jadi core memory kamu apa sih Lumpro 2? Coba sekarang di flashback lagi nih Lumpro 2. Terus ingat satu momen waktu kecil yang sampai sekarang masih kebayang jelas di kepala kamu. Mungkin main hujan-hujan sore hari ya bareng teman-teman kamu waktu kecil. Terus mungkin dibonceng ya naik motor malam-malam atau naik sepeda nih Lumpro 2. Kalau enggak nonton kartun setiap pagi tentunya, mau berangkat sekolah ataupun di hari Minggu biasanya jadi kebiasaan anak-anak zaman dulu, atau sekedar makan bareng keluarga waktu kecil nih Lumpro 2. Lucunya nih ada kenangan yang bahkan detail kecilnya masih kita ingat. Entah itu suasananya, bau udaranya, suaranya, misal masakan gitu ya Lumpro 2, aromanya kita inget banget sedetil itu. Bahkan perasaan waktu itu juga kita masih inget banget. Dan sekarang itu istilahnya adalah core memory, makin sering dipakai anak muda buat menyebut kenangan yang kerasa sangat membekas secara emosional Lumpro 2. Dalam psikologi ini berkaitan dengan konsep autobiographical memory, yaitu memori tentang pengalaman pribadi yang punya nilai emosional kuat. Menurut penelitian dari American Psychological Association, memori yang melibatkan emosi biasanya lebih mudah tersimpan lama dibandingkan kejadian biasa. Makanya kita mungkin lupa makanan minggu lalu ya, tapi masih ingat jelas momen kecil bertahun-tahun lalu. Karena otak manusia ini cenderung menyimpan pengalaman yang punya rasa aman, rasa bahagia, lalu kedekatan emosional juga, atau bahkan kesediaan mendalam nih, kesedihan maksudnya ya, kesedihan mendalam Lumpro 2. Dan menariknya, masa kecil adalah periode yang paling kuat membentuk memori emosional seseorang. Jadi core memory itu bisa memori bahagia ataupun memori kesedihan Lumpro 2. Nah pertanyaan sekarang nih, kenapa sih kenangan masa kecil nih bisa punya pengaruh sebesar itu sampai dengan dewasa, sampai merubah kita, cara memandang kita di masa depan nih Lumpro 2. Kita bakal ngebahas itu lebih lanjut tentunya. Tapi sebelum itu aku bakal muterin satu lagu ya, yang inspiratif banget Lumpro 2, dari Elpama Prison nih, yang merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya ya, Elpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Sebagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi sudah dilakukan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi dan juga seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Langsung aja Lumpro 2, daripada kita menerka-nerka ya gimana lagunya, kita dengerin bareng-bareng pokoknya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua?
3: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian?

Masih ngebahas tentang core memory nomor 2. Dalam ilmu psikologi perkembangan nih, masa kecil adalah fase ketika otak sedang aktif banget nih membentuk koneksi emosional. Dan menurut teori perkembangan dari Eric Erikson, pengalaman di masa kecil ini ikut membentuk rasa aman, rasa percaya pada orang lain, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Makanya, kenangan kecil kadang dampaknya besar banget nomor 2. Dipuji orang tua waktu kecil nih bisa bikin seseorang lebih percaya diri sampai dengan dewasa. Lalu suasana rumah yang hangat bisa jadi standar kenyamanan seseorang, atau momen sederhana seperti diajak jalan nih bisa kerasa sangat berarti. Dan uniknya, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa memori yang berkaitan dengan emosi ini diproses kuat oleh bagian otak bernama amigdala, sehingga lebih mudah tersimpan lama. Makanya ada lagu, bau makanan, atau suasana tertentu yang langsung bikin kita, wah ini ingetin aku nih pas waktu kecil. Nah, dan ternyata nostalgia juga punya efek psikologis positif. Menurut penelitian dari University of Southampton, nostalgia dapat membantu seseorang ngerasa lebih tenang, lebih terhubung dengan identitas dirinya, bahkan mengurangi rasa kesepian. Jadi nostalgia itu bukan cuman kangen masa lalu, tapi juga cara otak mengingat hal-hal yang pernah membuat kita ngerasa hidup dan juga dicintai, teman-teman Produa. Sekarang kita dengar langsung ya. Nanti aja ya kita bacain, teman-teman Produa. Setelah ini bakal aku bacain gabungan teman-teman Produa juga, dan juga bahas ngebahas lebih jauh lagi teman Produa tentang core memory masa kecil yang paling diinget sampai sekarang itu apa sih. Karena aku udah post IG story ya, aku udah post IG story di Instagramnya Produa, di @produa_jember, duanya pakai angka teman Produa. Jangan lupa follow juga, di situ ada question box nih, core memory atau kenangan yang paling melekat dalam ingatan kamu tuh apa sih teman Produa. Boleh ya cerita-cerita memori-memori apa aja yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buru.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.

Ngomongin core memory waktu kecil nih ya, banyak dari kita gak sadar kalau kita nih sedang mengalami momen yang nantinya bakal dirindukan teman pro 2. Misal nih dulu ya, main sampai lupa waktu tuh, ngobrol sama tetangga, makan bareng keluarga, atau tidur tanpa mikirin apa-apa ya teman pro 2, karena gak ada beban. Terus dulu ngerasanya biasa aja, tapi sekarang di tengah hidup yang makin cepat dan juga sibuk ya, dengan kesibukan duniawi dan kedewasaan ini teman pro 2, hal-hal sederhana itu justru kerasa mahal gitu. Dan menurut psikologi modern, manusia ini memang cenderung memberi makna lebih besar pada masa lalu ketika hidup mulai kompleks atau mulai sibuk ya teman pro 2. Pokoknya mulai riweh lah. Bukan karena masa lalu selalu lebih baik, tapi karena otak kita ini mengaitkan masa kecil dengan rasa aman, minim tekanan juga, dan koneksi emosional yang lebih hangat atau lebih dekat ya. Makanya banyak anak muda sekarang suka nostalgia dengan lagu lama, game lama, kartun lama, bahkan jajanan SD juga teman pro 2 masih sering di hunting nih, masih pada cari-cari sampai ke e-commerce juga teman pro 2 nyari jajanan waktu SD. Karena itu bukan cuman soal benda, tapi soal perasaan yang ikut kembali, memori itu teman pro 2 yang terpenting. Bukan harganya, bukan rasanya sih ya begitu aja ya, namanya jajanan SD teman pro 2, tapi ya membangkitkan memori lama itu, nostalgia lagi. Aduh. Nah, untuk ngomongin nostalgia ya, kita perlu nih tanggapan dari teman pro 2 yang udah masuk nih teman pro 2 di Instagramnya pro 2 di @pro2jember. Ada Kak Dian Wardato. Ini core memory-nya nih, sering main bersama teman-teman katanya. Memang ya paling seru sih kalau kecil kan gak ada beban ya teman pro 2, cuman isinya main, makan, tidur gitu kan. Kadang tidur aja susah ya, yang penting main sama temennya. Cocok sih, aku juga nih Kak Dian. Terus Kak Ed punya Depoy nih, jatuh dari tangga di kosan sih. Waduh, masih anak-anak ya udah trauma jatuh ke kosan. Semoga enggak ini ya Kak ya, enggak dendam sama tangganya ya. Semoga enggak berdampak di kesehatan juga nih. Dan ada Kak Ed Hiwa, pagi nonton TV. Nah ini aku juga nih teman pro 2, nonton kartun terfavorit pada pagi hari ini nih. Terus sambil disuapin juga, misal kalau berangkat sekolah ya, nontonnya ada kartun banyak banget nih, ada Doraemon tuh waktu minggu, terus Chibi Maruko-chan, banyak banget teman pro 2. Kelihatan umurnya kan nontonnya Chibi Maruko-chan, terus Doraemon. Itu memang yang jadi memori-memori yang sering banget kita inget teman pro 2 dan kita kangenin tentunya. Terus ada juga Kak Ego Juni Saputra nih, suka nyari hewan reptil waktu pulang sekolah. Waduh, ekstrim juga ya kelakuan bocil zaman dulu. Semoga gak sampai digigit ya. Dan tentunya itu sih yang bikin malah kita tuh kangen teman pro 2 dan juga membekas di pikiran kita nih. Meskipun kebiasaannya agak nyeleneh ya, core memorinya agak nyeleneh, tapi itu yang sering dikangenin tentunya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di line WhatsApp dan juga Instagram teman pro 2, sudah gabungan, sudah berbagi cerita. Terima kasih. Untuk yang request, sesaat lagi lagunya bakal aku puter nih. Nah memang ya teman pro 2, kadang hidup terus berjalan sampai kita lupa berhenti sebentar untuk mengingat nih, ternyata aku pernah sebahagia itu ya waktu kecil. Dan mungkin itulah kenapa core memory ini kerasa spesial banget, karena di tengah hidup yang terus berubah, kenangan hidup ini jadi pengingat bahwa kita pernah tertawa tanpa banyak beban. Kangen banget itu, yang gak ada beban itu sih yang dikangenin teman pro 2. Terus kerasa aman, terus kerasa dicintai dengan sederhana juga. Jadi kalau hari ini kamu lagi capek sama hidup ya, apalagi di weekdays, hari Selasa teman pro 2 lagi capek-capeknya, mungkin gak ada salahnya mengingat satu kenangan kecil yang pernah bikin kamu ngerasa hangat lagi nih. Karena kadang hal yang menyembuhkan nih bukan selalu sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang pernah membuat kita bahagia. Kata-katanya dalam banget. Dan teman pro 2, saat lagi kita akan masuk ke segmen insight nih, inspirasi pagi terupdate. Bakal ada topik yang seru, gak kalah seru dengan topik kita hari ini teman pro 2,
kita akan kulik dan juga bahas secara mendalam tentunya. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ini requestan dari teman Pro 2 nih, ada Kak Depoy dan juga Kak siapa tadi? Kak Hiwa ya, yang request lagunya Tak Akan Terulang by Vanessa Z. Special buat kamu.

0: mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Yeah, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Lepas pukul 9 lebih 8 menit nomor 2, saatnya kita masuk ke segmen Inside Inspirasi Pagi Terupdate, tentunya masih bareng Ija dong. Nah, topik kita hari ini adalah moderasi beragama, toleransi di lingkungan kamu tuh udah natural atau masih canggung sih nomor 2? Karena ya di lingkungan kamu sekarang mungkin ya kampus, sekolah, terus tongkrongan, organisasi, kalau ada teman beda agama, beda cara ibadah atau beda pandangan nih, itu udah mulai natural kah? Atau sebenarnya masih ada canggung-canggungnya nih, misal takut salah ngomong, terus bingung harus bersikap gimana, atau akhirnya milih diam aja supaya aman. Ya, enggak jadi bersosialisasi dong teman produ akhirnya. Padahal di Indonesia ini salah satu negara paling beragam di dunia. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia punya 6 agama resmi dan juga ribuan kelompok budaya yang hidup berdampingan setiap harinya loh. Tuh. Dan makanya konsep moderasi beragama jadi penting banget dan perlu diluruskan dulu nih. Moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan atau membuat semua agama jadi sama ya. Karena menurut penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama ini adalah cara pandang untuk menghargai perbedaan, menghindari sikap ekstrim, dan juga menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Artinya kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi tetap bisa hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan. Masalahnya sekarang hidup berdampingan itu kadang masih kerasa formal nomor 2. Kelihatannya damai tapi belum tentu nyaman. Nah, sekarang nih kenapa ya toleransi kadang masih kerasa canggung padahal kita udah hidup berdampingan sejak lama loh. Nah, kita bakal bahas nih nomor 2 dan kamu tentunya boleh gabungan juga nih di WhatsApp-nya Pro2 di @pro2jember. Aku udah post IG story. Silahkan yang mau bergabung swipe up aja, ketik-ketik di situ tentang pengalaman kamu moderasi beragama, menghadapi perbedaan tentunya, apakah sudah berjalan sesuai natural aja gitu, biasa-biasa aja atau masih ada canggungnya teman Pro2. Boleh ya cerita sama Ija tentunya sampai nanti pukul 10 dan juga lewat WhatsApp-nya Pro2 di 081-559-708-950. Boleh sekalian request silahkan. Dan mungkin buat kamu teman Pro2 yang masih dalam perjalanan ya, mau berangkat sekolah, mungkin ya sekolahnya di siang hari kan ada juga teman Pro2. Mau berangkat kerja atau mau berangkat kuliah nih, hati-hati di jalan. Semoga sampai dengan di tujuan dengan selamat tentunya, harus dong. Dan juga dilancarkan kegiatan kamu pada hari ini teman Pro2. Good luck pokoknya dan hati-hati di jalan ya.

0: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
2: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kompro 2, ternyata toleransi itu bukan sesuatu yang otomatis muncul hanya karena kita hidup di tempat yang beragam ya. Dalam psikologi sosial ada konsep bernama intergroup anxiety, yaitu rasa canggung atau khawatir saat berinteraksi dengan kelompok yang berbeda. Di menurut penelitian dari American Psychological Association, kecanggungan ini biasanya muncul karena pertama ya pastinya takut menyinggung perasaan, lalu kurang pengalaman interaksi kompro 2, apalagi buat introvert seperti aku dan kamu, cielah. Dan atau terbentuknya stereotip ya dari lingkungan dan juga media sosial. Makanya kadang ada orang nih yang sebenarnya gak punya niat buruk, tapi jadi terlalu hati-hati sampai hubungan nih kerasa agak kaku, kompro 2. Ditambah lagi media sosial sekarang sering memperlihatkan perbedaan perdebatan agama dalam bentuk yang ekstrim. Akibatnya sebagian anak muda nih jadi ngerasa bahas agama itu rawan konflik, kompro 2. Pokoknya tabu banget deh pokoknya di sosial media tuh kalau bahas agama ya, karena ya itu tadi sering terjadi konflik. Padahal menurut riset dari UNESCO, interaksi lintas perbedaan justru bisa memperkuat empati dan juga kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Asal nih kompro 2 dibangun lewat komunikasi yang sehat. Jadi masalahnya bukan di perbedaannya, tapi di minimnya ruang dialog yang nyaman. Karena kalau orang jarang berinteraksi secara dekat nih, yang muncul biasanya asumsi, bukan pemahaman, kompro 2. Nah kalau begitu, seperti apa sih tanda bahwa toleransi itu di suatu lingkungan udah benar-benar natural nih, berjalan seperti apa adanya, kompro 2, gak dibuat-buat, gak ada canggung-canggungnya? Kita bakal bahas lagi tentunya. Jangan kemana-mana, kompro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari

Life Science, jurawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

0: Nah, nomor 2, toleransi yang sehat itu sebenarnya sederhana ya, bukan soal harus selalu membahas agama, bukan juga soal pura-pura setuju dalam semua hal nih, tapi soal bisa tetap nyaman hidup berdampingan, nomor 2. Dan tentunya tanpa rasa curiga ataupun takut berlebihan. Contohnya nih, saling menghormati waktu ibadah, enggak menjadikan perbedaan sebagai bahan ejekan, atau tetap berteman dekat tanpa permasalahan keyakinan. Dan yang menarik, menurut studi tentang hubungan sosial lintas agama di Asia Tenggara, toleransi yang paling kuat nih biasanya muncul dari interaksi sehari-hari, yaitu kerjasama dan juga pengalaman hidup bersama, teman-teman. Bukan dari teori panjang ya. Makanya kadang teman beda agama di kelas tuh justru bisa jadi teman paling dekat, atau lingkungan yang beragam malah terasa lebih terbuka, teman-teman. Karena kedekatan manusia nih sering mengalahkan prasangka ya. Di titik ini kita sadar moderasi beragama bukan cuman soal konsep negara, tapi kebiasaan sosial kecil yang dibangun setiap harinya. Nah, sekarang kita dengerin langsung nih suara anak muda. Menurut mereka, toleransi di lingkungan mereka nih ada udah natural atau masih canggung sih, teman Produa? Kita langsung aja dengerin dari Kak Dea nih tentang toleransi beragama atau topik kita hari ini, teman Produa. Langsung aja ya, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo teman-teman, kalian, namaku Dea. Kalau menurut pandangan aku sendiri ya, honestly sekarang toleransi itu udah makin kelihatan natural ya. Tapi jujur aja, emang belum sepenuhnya orang-orang tuh bisa menerapkan toleransi dengan baik. Seperti itu, kalau di lingkungan aku sih ya, orang-orang itu udah mulai sadar kalau perbedaan itu emang merupakan suatu realitas sosial yang harus dihargai, yang harus kita jalankan. Karena di Indonesia ini kan kita tidak hanya ada satu agama, kita ada banyak agama, banyak suku, banyak etnik, ras, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan untuk toleransi beragama emang agak susah, tapi memang seharusnya kita harus bisa belajar lebih lagi untuk kita bisa bertoleransi, apalagi untuk umat beragama, antar umat beragama, seperti itu ya.
0: Nah, itu tadi ya teman-teman berdua dari Kak Dea nih. Memang toleransi itu enggak tumbuh dari jarak, tapi dari interaksi. Semakin orang saling mengenal nih, biasanya semakin kecil rasa curiga dan juga canggungnya. Dan mungkin itu alasan kenapa lingkungan yang sehat tuh bukan yang semua orangnya sama teman-teman berdua, tapi yang bisa membuat perbedaan kerasa lebih aman. Kalau dipikir-pikir, tujuan toleransi itu bukan supaya semua orang jadi seragam kan? Nah, perbedaan itu nggak mungkin hilang pastinya. Pasti bakal ada, nomor 2, di setiap kehidupan kita. Dan memang nggak harus dihilangkan, karena justru dari keberagaman itulah kita belajar mendengar, memahami, dan juga menghormati orang lain sebagai manusia. Moderasi beragama bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal bagaimana kita tetap punya nilai kemanusiaan di tengah perbedaan dan juga keyakinan. Dan mungkin tanda toleransi yang paling natural adalah ketika kita nggak lagi sibuk melihat dia berbeda, teman-teman, tapi mulai melihat nih, dia juga manusia seperti kita. Itu tadi ya teman-teman ya. Seru banget ngebahasnya, dan tentunya menambah insight-insight kamu, dan tentunya juga aku juga teman-teman. Karena menghormati perbedaan itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita nggak akan lepas dengan adanya perbedaan ya. Entah itu di sekolah, di kantor, pada atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Kita nongkrong bareng teman dan segala macamnya, teman-teman. Pokoknya itu tadi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah gabungan tentunya. Terima kasih juga yang udah request. Semoga nggak ada yang kelewat nih requestan kamu, teman-teman. Dan tentunya Ijaz harus signing out dulu nih di sepada kali ini. Bakal nanti diterusin sama WV Alaika di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyak mungkin, teman Pro 2, sesering-sering mungkin. Silahkan. Jadi aku pamit dulu ya teman Pro 2. Ijaz signing out dulu. Ketemu lagi besok tentunya. Aku bakal nemenin kamu di malam hari. Biasanya jadi morning person, sekarang jadi anak malam, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Oduh, gak sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
4: Ih, kenapa ngana?
3: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
4: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
3: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
4: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
3: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
4: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang lady pinjol.
3: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
4: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
3: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini Selasa 12 Mei 2026 barengan aku Wifi Aleka di Info Pro 2. Dengan beberapa informasi diantaranya, yakni yang pertama ada inovasi energi terbarukan karya mahasiswa ITS tembus kompetisi global di Amerika Serikat. Informasi kedua yakni Pigai pastikan revisi UU HAM perkuat lembaga independen dan juga HAM. Informasi yang ketiga yakni 90% dana desa di Situ Bondo sudah cair. Dan teman-teman berdua, inilah informasi selengkapnya.

Startup Terangin asal Institut Teknologi 10 November sukses meraih peringkat keempat dalam ajang internasional Fowler Global Social Innovation Challenge 2026 di San Diego. Inovasi alat perangkap hama berbasis energi terbarukan tersebut berhasil bersaing dengan puluhan finalis dari 10 negara. Atas prestasi tersebut, Terangin memperoleh pendanaan sebesar $3,000 untuk pengembangan bisnis. Keberhasilan ini juga dinilai memperkuat posisi inovasi anak muda Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional. Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan revisi Undang-Undang tahun nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dirancang untuk memperkuat lembaga independen HAM termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga Komnas Disabilitas serta KPAI. Revisi ini juga memperluas kewenangan penyelidikan serta menghadirkan perlindungan khusus bagi pembela HAM dan dari kriminalisasi saat menjalankan tugas kemanusiaan secara damai. Saat ini draft revisi UU HAM masih dalam tahap uji publik dengan melibatkan pemerintah, DPR, lembaga HAM, dan masyarakat sipil. Pemerintah Kabupaten Situbondo mencatat pencairan dana desa tahap pertama tahun 2026 telah mencapai 90%. Kepala DPMD Situbondo Imam Darmaji menyebut masih ada sejumlah desa yang belum mencairkan dana karena belum mengunggah APBDes ke aplikasi Siskeudes. Pemkab mengingatkan pemerintah desa segera menyelesaikan proses pencairan agar pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat bisa segera terrealisasikan. Total dana desa Situbondo tahun 2026 mencapai sekitar 199 miliar, namun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Demikian info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pro juga. Aku Wevi Alaika yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan, tentunya cuma di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Gimana kabar kalian hari ini teman Pro 2? Semoga tetap semangat ya, karena dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang nanti aku bakal bawain deretan lagu-lagu paling hits, paling viral, dan yang pastinya yang paling sering kamu cari di program Pro 2 Hit List. Sesuai sama tagline kita, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2, aku nggak mau sendirian nih. Kamu bisa banget ya buat ikutan nimbrung, atau kamu bisa curhat tipis-tipis, atau kirim salam buat teman kamu, buat pacar, atau buat mantan juga boleh deh ya. Dan yang paling penting, kamu bebas request lagu favorit kamu buat masuk di playlist kita siang ini, teman Pro 2. Langsung aja ya, kamu meluncur ke WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu mention lewat Instagram di @pro2jember, duanya pakai angka ya. Dan aku udah bikin story Instagram ya, tentunya di Instagramnya @pro2jember ada questions box-nya. Kamu tinggal ketik aja mau diputarin lagu apa, mau titip-titip salam juga boleh. Pokoknya di situ aja langsung ketik sampai nanti jam 12 ya, teman Pro 2, aku tungguin, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Oke, sebagai pembuka biar makin mood gitu ya, ini dia ada salah satu lagu yang lagi naik banget, lagi sering banget kamu dengerin teman Pro 2. Kamu mesti tahu siapa lagi kalau Bruno Mars. Apa ayo, mesti ada dua lagu dari Bruno Mars yang lagi nangkring di semua sosial mediamu teman Pro 2. Ya aku mulai dari ini dia, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu.

Waduh, gimana teman Pro 2? Barusan aku udah muterin ini salah satu requestan dari teman Pro 2. Ada Kak Linda yang request lagunya Utopia dengan Rasa Ini Indah. Aku tuh kalau dengerin lagu ini tuh langsung flashback zaman-zaman masih kecil nonton sinetron Ganteng-Ganteng Serigala teman Pro 2. Kayak kebawa aja gitu loh vibesnya, yang dulu ini adalah lagu andalan kayaknya semua anak muda galaunya pakai lagu ini teman Pro 2. Bener gak sih? Kayak dulu kayak setiap jam 7 malam tuh udah standby di depan TV buat nonton sinetron Ganteng-Ganteng Serigala kan. Kayak, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah dengerin lagu lagu ini teman Pro 2. Lagunya Utopia yang judulnya Rasa Ini Indah. Dan ternyata teman Pro 2, lagu ini tuh sebenarnya dirilisnya itu di tahun 2007 dan dirilis ulang atau di recycle gitu ya, diproduksi ulang itu di tahun 2014 dengan vokal yang lebih manis dan jadi soundtrack yang sangat-sangat ikonik banget teman Pro 2. Lagu ini tuh tentang rasa kagum yang luar biasa sama seseorang yang sampai bikin dunia tuh terasa lebih berwarna gitu. Kayak pokoknya rasa ini indah-indah banget gitu kayak kalau barengan dia gitu teman Pro 2. Oke, lanjut ya teman Pro 2, aku bakal muterin requestan kamu juga. Ini ada dari siapa ya, kita cek dulu di WhatsApp-nya Pro 2. Ada dari, wait, aku baca dulu. Ada dari Kak Zulia. Selamat semangat pagi Kak, izin request Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, aku puterin Remuk dari Angie Carvalho ya Kak. Kak Zulia, terima kasih loh jauh-jauh kamu udah request di Pro 2 Jember. Dari Jakarta ke Jember tuh jauh banget loh Kak. Mesti kamu lagi mantengnya via aplikasi RRI Digital kan. Terima kasih banyak Kak Zulia. Dan next ini ada yang kedua, ada dari Kak Burhan, request lagunya Lihat Kebunku by Aku Jeji dong, soalnya aku lagi banget relate sama lagu ini. Salam buat semuanya dan semangat untuk KWV yang lagi siaran. Oke, terima kasih Kak Burhan. Dan ini teman Pro 2, dua requestan dari kamu.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sebarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih.
0: Murah. Enak.
2: Enak. Murah. Bahaya tapi. Ih. Amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah. Opi aja sini, Opi.
1: Oke.
3: Okay. Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
6: Tas gonta ganti terus.
7: Wow.
6: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
8: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
6: Yang bener kamu.
8: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

Blackpink. Ya teman Perudo, barusan ada lagu Go dari Blackpink yang sukses bikin energi naik lagi nih teman Perudo. Kalau ngomongin makna lagunya, Go sendiri itu punya pesan tentang keberanian untuk terus maju tanpa takut sama omongan orang lain teman Perudo. Kalau lagu ini tuh menggambarkan rasa percaya diri, ambisi, dan semangat buat ngejar apa yang kita mau teman Perudo. Vibesnya tuh kayak powerful banget gitu loh, cocok banget jadi anthem buat kamu yang lagi fokus ngejar mimpi atau pengen keluar dari zona nyaman teman Perudo. Secara musikal kita udah nggak usah raguin lagi lah ya, lah Blackpink ini. Ya kamu udah tahu sendiri lah Blackpink tuh gimana teman Perudo. Dan lagu ini tuh punya beat yang cepat dan dengan sentuhan hip hop dan juga EDM khasnya Blackpink teman Perudo. Makanya dari awal lagu aja tuh udah bikin langsung semangat gitu rasanya. Ditambah lagi dengan flow rap dan juga vokal yang kuat dari para member, bikin lagu ini tuh terasa bold dan juga penuh attitude teman Perudo. Dan Blackpink sendiri ini memang dikenal sebagai salah satu girl group K-pop yang punya pengaruh global besar ya teman Perudo. Setiap rilisan mereka itu selalu ditunggu-tunggu oleh fansnya di seluruh dunia teman Perudo. Termasuk karena konsep mereka tuh yang konsisten gitu ya, kayak fierce, terus stylish, terus kayak empowering gitulah. Dan Go ini tuh jadi salah satu lagu yang nunjukin sisi itu dengan sangat kuat teman Perudo. Dan sekarang waktunya aku lanjut ke requestan dari teman Perudo yang udah masuk lewat Instagram nih ya. Ada dari Kak @keishaluna_ yang request lagunya Anima featuring Lisa Beth Angel. Katanya dia lagi suka banget sama perpaduan electronic vibes dan suara Lisa yang bikin lagu ini tuh terasa dark tapi tetap catchy teman Perudo. Terus ini ada dua deh, aku puterin dua dulu ya teman Perudo. Yang kedua ada dari Kak @fadhil_RZKY_ request lagunya Benson Boone yang Mystical Magical. Alasannya karena lagu ini tuh punya feel yang hangat dan juga dreamy teman Perudo. Cocok banget buat nemenin dia sambil kerja santai siang hari ini. Jadi buat teman Perudo yang mau request lagu favorit kamu, langsung aja DM di Instagram kita ya. Siapa tahu next lagu pilihan kamu bakal aku puterin di sini. Stay tune terus di 89,5 FM Perudo RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan ini dia requestan pilihan dari kamu semua teman Perudo. Enjoy the music ya. Sampai nanti jam 12 aja di Perudo Hitlist.

kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi musik yang ber

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan kali ini masih jam 11 waktu Indonesia Barat, masih ada sekitar sejam lagi ya aku masih bakal temenin kamu di acara Pro 2 Hitlist kali ini. Dan barusan udah aku puterin lagunya Vanessa Z yang featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Itu barusan ada banyak banget request lagu tersebut teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 Jember. Dan masih ada banyak banget lagu-lagu yang udah aku siapin, yang udah aku siap puterin, dan requestan kamu juga udah aku masukin ke playlist teman Pro 2. Mungkin kalau kamu ngerasa lagu-lagu favorit kamu belum aku puterin, maka ya segera request ya. Di Instagram kita juga bisa di @pro2jember atau di WhatsApp kita di 0815 597 08950. Aku tunggu sampai nanti jam 12 aja teman Pro 2.

0: Museum H. Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur, didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum HAM Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia, seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum HAM Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, partisipatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum HAM Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum HAM Munir ini diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Teman terbaik.

Ya teman Perdua, barusan lagu Runaway dari Lady Gaga featuring Doechii ya teman Perdua. Dan lagu ini itu apa sih namanya? Kayak mereka ini baru aja merilis lagu Runaway yang sudah dipastikan dan memang gitu ya, bukan dipastikan lagi dan memang jadi lagu tema untuk film Squall The Devil Wears Prada 2. Lagu ini tuh dirancang khusus untuk membangkitkan suasana glamor dunia mode yang menjadi ciri khas dari film tersebut Taman Perdua. Jadi Lady Gaga kembali bekerja sama dengan tim di balik kesuksesan lagu Die With A Smile, termasuk musisi jenius si Bruno Mars itu loh Taman Perdua, dan juga produser Andre Wood. Jadi kehadiran produser Circuit dan The Mile ini tuh semakin memperkuat komposisi musik yang megah dan juga berenergi tinggi Taman Perdua. Jadi Runaway itu membawa suasana yang sangat cocok untuk peragaan busana profesional. Dibuka dengan kalimat motivasi yang sangat kuat, mengajak pendengarnya untuk melangkah dengan penuh percaya diri gitu ya, di atas lantai dansa maupun di kehidupan nyata. Jadi elemen vokal Lady Gaga itu yang sangat kuat berpadu sempurna dengan gaya rapnya Doechii yang sangat dinamis. Kalimat You Were Born For The Runway itu dianggap sebagai penghormatan manis terhadap lagu legendaris Lady Gaga yang Born This Way, teman Perdua. Dan peluncuran lagu Runaway itu sengaja dilakukan berdekatan dengan jadwal tayang film The Devil Wears Prada 2 yang sudah menghiasi layar lebar pada 1 Mei kemarin ya, teman Perdua. Dan cuplikan terakhir film tersebut sudah menggunakan lagu Runaway sebagai latar suara yang langsung memicu antusiasme luar biasa dari para pecinta film dan juga penikmat musik di seluruh dunia, terutama fansnya Lady Gaga dan Doechii ya teman Perdua. Dengan perpaduan pengaruh pop klasik dan juga hip hop modern, Runaway itu diprediksi akan merajai berbagai, kayaknya udah deh ya, bukan akan diprediksi, udah merajai berbagai tangga lagu internasional dalam waktu yang cukup singkat teman Perdua. Dan kolaborasi ini tuh menunjukkan bahwa kekuatan musik dan juga mode itu dapat bersatu untuk menciptakan karya yang tidak hanya enak didengar saja teman Perdua, tetapi juga mampu menginspirasi kepercayaan diri bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama iwafas sobiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

Tentunya masih di program Pro 2 Hitlist teman Pro 2, masih ada sekitar beberapa menit lagi aku masih bakal temenin kamu tentunya dengan deretan lagu-lagu hits dan juga requestan kamu. Bagi teman Pro 2 yang belum request, aku tunggu ya requestan kamu. Langsung aja kamu WhatsApp kita di 081559708950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember, duanya pakai angka. Atau biar lebih mudah lagi ya teman Pro 2, kamu buka aja story Instagramnya @pro2jember, di situ udah ada postingan terbaru dan ada question boxnya. Kamu tinggal ketik mau request lagu apa, nanti aku puterin sampai jam 12 aja teman Pro 2. Masih ada sekitar 20 menit lagi ya teman Pro 2, aku masih bakal temenin ruang dengar kamu tentunya di program Pro 2 Hitlist. Dan ini ada satu buah lagu dan juga requestan kamu teman Pro 2. Ada requestan lagu lagunya Raim Laode yang judulnya Iqra. Jadi Raim ini tuh baru aja merilis lagu Iqra bergenre religi pop gitu ya teman Pro 2. Jadi karya ini tuh menonjolkan nuansa reflektif dan juga spiritual teman Pro 2. Liriknya tuh menggambarkan kekaguman manusia pada semesta dan juga pencipta. Pesannya itu menyoroti kesadaran diri serta pencarian makna hidup. Jadi lagu ini tuh udah dirilis dari tanggal 14 Februari 2026 lalu teman Pro 2. Aransemen musiknya tuh lembut dengan vokal emosional khas Raim Laode lah ya, udah pasti. Dan lagu ini tuh merupakan karya orisinil dari Raim Laode sendiri. Lagi-lagi lagunya dia sendiri, nulis sendiri teman Pro 2. Ia juga terlibat sebagai penulis dan juga produser eksekutifnya dari karya ini teman Pro 2. Produksi musiknya sendiri digarap bersama beberapa kolaborator studio profesional, dan penggarapannya itu melibatkan komposer dan juga teknisi rekaman berpengalaman teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran lagunya seperti apa sih, kamu tetap stay tune terus ya, karena aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 aja. Tetap di sini ya.

Indonesia nih dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Ada ungkapan kata-kata Jawa, gemah ripah loh jinawi, yang mengartikan kekayaan alam yang melimpah ruah di negara kita. Indah sekali melihat alam Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan pembangunan di mana-mana, lahan persawahan yang hijau semakin berkurang. Dan faktor ekonomi selalu jadi alasan kebanyakan petani yang menjual sawahnya. Sekarang, sawah yang indah dulu banyak yang menjadi bangunan besar dan juga kokoh. Jadi rindu nih dengan hijaunya alam Indonesia.

Akhirnya sampai juga di penghujung program acara Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin dari jam 10 sampai jam 12, tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Seru banget teman Pro 2, karena hari ini kita lewatin ditemenin hari gitu ya, ditemenin sama banyak lagu hits, cerita di balik lagu, sampai request-request keren dari kamu semua lewat WhatsApp maupun via Instagram. Buat yang requestnya belum sempat kubacain atau aku puterin, jangan sedih ya teman Pro 2, langsung aja kamu kirim lagi. Bisa aja kok, karena program Pro 2 Hitlist ini akan hadir setiap hari nemenin kamu teman Pro 2. Tentunya kamu bisa WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Aku harus pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 dari program Pro 2 Hitlist, tapi tenang aja, selain ini aku masih bakal temenin kamu di program acara santai siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Stay happy, stay produktif, dan jangan lupa dengerin Pro 2 terus dari mana aja dan kapan aja via aplikasi RRI Digital. Bye-bye teman Pro 2, see you habis ini ya.

0: Halo-halo teman Pro 2, selamat siang. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu tetap semangat ya. Walaupun aku yakin mesti mata kamu udah mulai ngantuk-ngantuk tipis habis aktivitas dari pagi gitu kan. Balik lagi ya teman Pro 2 barengan aku Wevi Alaika. Kali ini di program Santai Siang, hanya di 89,5 FM Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Selama 3 jam ke depan teman Pro 2, aku bakal nemenin siang kamu ya, tentunya dengan beragam info seru, informasi santai, dan pastinya relate banget sama kamu teman Pro 2. Di jam 12 mulai setelah ini ya teman Pro 2, aku bakal masuk ke segmen Muda Kreatif yang bakal ngobrolin seputar informasi kuliner, UMKM, sampai kisah entrepreneur muda yang sangat inspiratif teman Pro 2. Kemudian nanti di jam 1 siang ada Sport Zone, update dunia olahraga yang lagi hangat, mulai dari sepak bola sampai prestasi atlet Indonesia. Pokoknya deh, ada lengkap per olahragaan nanti aku bakal bahas di jam 1 teman Pro 2. Terus nanti di jam 2 siang aku bakal bawa kamu ke showbiz ya, dimana di segmen showbiz itu aku bakal bahas kabar terbaru dari dunia hiburan, musik, film, pokoknya semuanya tentang hiburan aku rangkum jadi satu informasi di segmen showbiz teman Pro 2. Pokoknya stay terus bareng aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Sementara

Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.

0: iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
1: lo.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, tahun periode 2 ini udah tanggal 12. Ini masih ya bisa dibilang awal bulan, tapi enggak awal-awal banget gitulah ya. Anggapannya aja tengah bulan ya, teman-teman periode 2. Nggak kerasa lagi abis ini udah masuk lagi ke akhir bulan. Biasanya kalau akhir bulan itu pasti ada aja kayak momen dompet mulai tipis, tapi perut tuh kayak harus happy gitu loh teman periode 2, iya kan? Nah, tenang aja nih, di Jember ternyata masih ada banyak banget kuliner enak yang harganya cuma 5 ribuan aja teman periode 2. Yang pertama ada rawon semanggi nih ya. Tapi kamu jangan salah sangka dulu ya, ini bukan rawon isi daun semanggi teman periode 2. Namanya semanggi itu diambil karena lokasinya deket jembatan semanggi, tepatnya di kawasan Kampung Using Jembelor teman periode 2. Cuma modal 5.000 rupiah aja, kamu udah dapat nasi rawon lengkap sama potongan daging sapi. Kemudian ada sambelnya plus sama kecamba. Ini cocok banget buat sarapan karena bukanya dari jam 4:30 pagi teman periode 2. Yang kedua ada mie ayam Talang Sari alias mie ayam Mbak Pon yang sangat-sangat legend banget teman periode 2. Ini andalanku sih teman periode 2 karena aku pecinta mie ayam. Walaupun warungnya itu warung tenda di gang sempit gitu teman periode 2, tapi antreannya itu sangat-sangat rame terus menerus. Pilihan mie ayamnya juga ada kuah sama yang keringan gitu loh teman periode 2. Jadi kamu tinggal pilih ya sesuai mood kamu. Kamu pengen yang kuah atau yang kering. Dan pastinya masih ramah di kantong buat kamu anak kos teman periode 2. Dan buat pecinta pedas, kamu juga wajib cobain bakso Judas Mbak Irma. Namanya aja udah judes gitu kan. Jadi kuah merah pedasnya ini nampol banget teman periode 2. Tapi cuma 5 ribuan aja kamu udah dapat bakso, tahu, sama gorengan. Nah, ini cocok banget buat kamu yang suka sama tantangan level pedas. Nah, kalau kamu mau makan bakso sambil lihat view sawah, ada bakso Cilok 51 di daerah Jenggawah nih teman periode 2. Baksonya itu gede-gede dan variannya itu loh banyak banget teman periode 2. Mulai dari bakso original sampai dengan bakso isi cabai alias bakso nyonyor. Dan yang terakhir ada soto ayam 5.000 yang lokasinya dekat Universitas Jember nih teman periode 2. Isiannya juga lengkap loh, ada ayam, bihun, kubis, kecamba, plus nasi juga. Fiksi ini bakal jadi penyelamat tanggal tua buat anak-anak kuliahan, betul apa enggak? Jadi teman periode 2, siapa bilang makanan enak itu harus mahal? Enggak dong, di Jember ini 5.000 aja, kamu bisa bikin perut kamu tuh kenyang dan bahagia kali ya teman periode 2. Nah teman periode 2, itu tadi informasi beberapa kuliner yang masih harganya 5 ribuan di Jember. Nah kira-kira kamu habis ini mau cobain yang mana? Hayo, tetap di sini aja ya di 89,5 FM periode 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Beli ini. Ini. Nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tentunya masih di Santai Siang Teman Pro 2 sesuai janjiku ya, karena ini udah hampir pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk segmen Muda Kreatif harus aku sudahi Teman Pro 2, karena sesaat lagi aku bakal membawa kamu gitu ya ke segmen Sport Zone. Jadi aku bakal ngasih ke kamu informasi-informasi di dunia olahraga yang pastinya yang update, yang gak boleh untuk kamu lewatkan Teman Pro 2. Jadi kamu pastikan untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Dan kalau kamu gak punya radio yang bisa dengerin via terestrial, kamu tenang aja Teman Pro 2, sekarang mudah banget kok dengerin siaran RRI via aplikasi RRI Digital, juga gampang banget. Kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama Pro 2 Jember ya. Di situ ada fitur, ada programa 1 sampai programa 5, ada semuanya lengkap pokoknya Teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin siarannya Pro 2 Jember, kamu pengen dengerin dari mana aja dan kapan aja, bisa banget. Kemudian di situ ada fitur dengerin podcast, dengerin musik, baca berita, terus ada fitur live chat bareng penyiar kesayangan kamu. Pokoknya lengkap deh Teman Pro 2. Kamu harus segera download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu. Masih di Santai Siang, setelah ini aku bakal bawa kamu ke Sport Zone ya Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu untuk terus stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. The great

0: Siapa sih yang tidak tahu mie instan? Kudapan favorit banyak orang yang bisa dimakan kapan saja, praktis, dan di mana saja. Tapi tahu gak sih siapa sosok yang membuat mie instan pertama kali? Mie instan pertama kali dibuat oleh Momofuku Ando, seorang pengusaha Jepang yang lahir di Taiwan. Ide awal pria yang akrab disapa Ando itu berawal saat dirinya ditugaskan oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun usai Perang Dunia Kedua untuk membuat makanan dari bahan baku gandum. Kemudian ia berpikir, makanan seperti apa yang bisa disajikan dengan cepat, enak, tidak mudah rusak, ekonomis, dan aman. Hingga akhirnya Ando menciptakan ramen ayam yang menjadi mie instan pertama di dunia. Saat itu, karena pembuatannya yang praktis, mie instan buatan Ando disebut ramen ajaib. Mie instan pertama itu pun langsung meluas ke seluruh Jepang. Sedangkan ide menjual mie dalam cangkir muncul ketika Ando melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Dia melihat banyak orang menggunakan kembali cangkir kopi styrofoam sebagai mangkuk ramen. Dan ini akhirnya yang membantunya membuat wadah tahan panas darurat untuk mie instannya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua Barcelona ini baru aja memastikan gelar ke-29 usai mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico. Puluhan ribu pendukung FC Barcelona ini turun ke jalan merayakan gelar La Liga 2025-2026 ini, teman berdua. Perayaan dimulai pada Senin sore pada 11 Mei 2026 waktu setempat dari kawasan Camp Nou, Barcelona. Jadi parade juara dijadwalkan berlangsung selama beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona, teman berdua. Rute parade sendiri melewati Avinguda Josep Tarradellas hingga kawasan Balmes dan juga Gran Via. Kemudian berlanjut menuju Consell de Sens dan juga Passing de Gràcia pada malam hari. Pemain, staff, staff pelatih dan ribuan supporter ikut merayakan keberhasilan musim bersejarah Blaugrana, teman Pro 2. Pasalnya gelar La Liga dan Super Copa ini diraih pada musim kembalinya Blaugrana ke Spotify Camp Nou, teman Pro 2. Sehari sebelumnya ribuan fans sudah memenuhi kawasan Plaka Catalunya setelah kemenangan di Laga El Clasico. Namun pada saat itu supporter ini tidak dapat berkumpul di Canaletas Fountain karena pembatasan area pada malam perayaan, teman berdua. Pada saat yang sama juga Lamine Yamal menjadi sorotan utama sepanjang parade juara tersebut berlangsung. Pemain berusia 18 tahun itu tampil penuh percaya diri di atas bus terbuka klub Barcelona tersebut, teman Pro 2. Yamal ini terlihat membawa kaos bertuliskan Thank God I am not Madridista. Aksinya tersebut langsung memancing perhatian publik terutama supporter Barcelona dan juga Real Madrid di media sosial. Dalam unggahan video yang beredar, Joao Cancelo ini terlihat tertawa melihat tulisan sindiran tersebut. Sementara itu, Yamal sendiri tetap menikmati perayaan tanpa menunjukkan kekhawatiran terhadap reaksi para rival Barcelona tersebut. Sebelumnya, Yamal juga mengunggah selebrasi Ferran Torres usai kemenangan melawan Real Madrid dan ia memberinya caption Talk is cheap yang diduga menyindir Jude Bellingham pada awal musim lalu. Tak hanya itu aja nih, teman Pro 2. Yamal juga terlihat mengibarkan bendera Palestina di atas bus parade. Aksi tersebut mendapat sorotan meriah dari ribuan pendukung yang memenuhi jalanan kota Barcelona. Dan video momen Yamal membawa bendera Palestina ini kemudian viral di beberapa media sosial. Banyak juga penggemar sepak bola yang memuji aksi solidaritasnya terhadap rakyat Palestina di tengah perayaan yang begitu besar, teman Pro 2. Dan untuk diketahui aja, teman Pro 2, sejak pecahnya Perang Gaza pada Oktober 2023 lalu, Barcelona ini dikenal aktif mendukung solidaritas Palestina. Kota itu rutin menggelar demonstrasi pro-Palestina dan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Kemenangan atas Real Madrid menjadi salah satu momen paling emosional musim Barcelona. Teman Pro 2. Dan gelar Liga akhirnya dipastikan langsung melalui laga El Clasico melawan rival abadi mereka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mama, boleh gak aku main hujan?
4: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
3: Asik!
4: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
5: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih di Sport Zone nomor 2, kali ini ada informasi tentang Piala Dunia nih. Jadi Piala Dunia ini akan menjadi edisi paling besar dalam sejarah turnamen sepak bola dunia nomor 2. Untuk pertama kalinya ajang 4 tahunan ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan digelar di 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat nomor 2. Jadi turnamen ini akan dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan laga pembuka dan penutup di 2 negara berbeda. Jadi laga pembuka ini akan digelar di Estadio Azteca Meksiko pada 11 Juni 2026 mendatang tahun 2022. Sementara partai final akan dimainkan di MetLife Stadium atau New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026 mendatang. Sebanyak 16 stadion telah dipilih FIFA untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia 2026. Dan jumlah tersebut menjadi yang paling terbanyak sejak Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Di Kanada sendiri pertandingan akan digelar di 2 stadion, yaitu di BMO Field yang dikenal sebagai Toronto Stadium beserta BC Flash di Canfor, tahun 2022. Kemudian di Meksiko, 3 stadion dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah, yaitu stadion tersebut adalah Estadio Azteca, Estadio Akron, dan juga Estadio BBVA. Sementara di Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah stadion terbanyak di Piala Dunia 2026. Total ada 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar yang akan digunakan selama Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Beberapa stadion yang akan digunakan diantaranya ada Mercedes-Benz Stadium, kemudian ada Gillette Stadium, ada AT&T Stadium, dan juga NRG Stadium. Selain itu juga ada pula Arrowhead Stadium, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, serta Lincoln Financial Field. Dan venue lainnya meliputi Levi Stadium, Lumen Field, serta MetLife Stadium atau New York New Jersey Stadium yang akan menjadi lokasi partai final tahun 2022. Dan Piala Dunia 2026 ini diprediksi menjadi turnamen paling meriah dalam sejarah sepak bola dunia. Dan kehadiran 3 negara tuan rumah serta 48 peserta juga membuat persaingan diperkirakan semakin seru dan juga kompetitif.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buat teman Produa yang belum punya aplikasi RRI Digital di handphone kamu, segera deh buruan kamu download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada Pro 1 hingga Pro 5. Kemudian kamu bisa dengerin podcast, dengerin musik, baca berita. Terus di situ juga ada fitur live chat bareng penyiar kesayangan kamu, teman Produa. Jadi pokoknya di situ banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin. Makanya segera kamu download aplikasi RRI Digital. Yang paling penting kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Jember dari mana aja dan kapan aja. Gratis lagi aplikasinya, teman Pro 2. Makanya segera di download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store kamu.

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Ya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: lain.
2: Pak juga sih.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau udah jam 2 tandanya apa teman Pro 2? Iya, tandanya adalah masuk ke segmen Showbiz. Jadi di segmen Showbiz ini kamu bakal ditemenin sama aku dan aku bakal ngasih ke kamu gimana? Kamu ditemenin sama aku dan kamu bakal dikasih info sama aku gitu teman Pro 2. Ya, jadi aku bakal ngasih info ke kamu di seputaran dunia hiburan teman Pro 2, baik itu film, musik, pokoknya semua tentang dunia hiburan akan aku hadirkan spesial untuk teman Pro 2. Jadi pastikan buat teman Pro 2 yang siang menjelang sorenya udah mulai ngantuk gitu kan, udah mulai aduh bosen nih, aduh mau ngapain lagi ya, nah kamu cocoknya mantengin aku aja teman Pro 2, biar gak bingung gitu kan, aku kasih kamu informasi dan juga lagu-lagu yang bisa temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
3: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita lanjutin di Santai Siang di informasi dunia hiburan dan masih di segmen showbiz ya. Ini ada penyanyi The Weeknd akan menggelar konser bertajuk After Hour Till Dawn. Jadi tur konser ini tuh rencananya akan digelar di 7 kota di Asia teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi yang beredar gitu ya, Jakarta ini menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye. Dan tour ini tuh yang di Jakarta ini akan dilaksanakan setelah tour di Tokyo Taman Pro 2. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 26 dan 27 September 2026. Dan Jakarta International Stadium atau JIS ini dipilih menjadi lokasi konser. Sebelumnya juga Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd ke Jakarta Taman Pro 2. Pramono Anung menyatakan bahwasanya Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini. Dan ia juga memang menyebutkan nama The Weeknd dalam daftar konser internasional tersebut di tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan konser kali ini tuh akan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Dan ia tuh sebelumnya pernah tampil di Indonesia namun sebagai penampil utama di Jakarta atau DWP, Jakarta Warehouse Project ke-10 di Bali Taman Pro 2. Dan ini kedua kalinya si The Weeknd udah paling kenal aja ya. Jadi The Weeknd ini kedua kalinya akan menggelar akan datang ke Indonesia dan langsung menggelar konser pribadinya gitu ya. Dan Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang dipilih untuk mengadakan konser tur tunggal ini Taman Pro 2. Setelah Tokyo dan Jakarta, tur The Weeknd ini akan singgah di Singapura pada 22 sampai 3 Oktober dan di Korea pada 7 hingga 8 Oktober, kemudian dilanjutkan di Bangkok pada 11 Oktober mendatang. Dan ini kalau kamu berminat ya Taman Pro 2, penjualan tiketnya itu akan mulai di pre-sale tanggal 18 hingga 19 Mei mendatang nih. Dan harganya itu belum ada Taman Pro 2. Kalau kamu penasaran, kamu harus pantengin informasinya dan juga kamu nanti bisa belinya itu di theweekendinjakarta.com.

0: mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di dunia hiburan teman Pro 2, ini ada yang membanggakan ya, dari girl vokal asal Indonesia, Nuna. Ini tampil di kanal musik Jepang The First Take. Ini tuh menjadikan bahwasanya mereka ini grup Indonesia pertama yang tampil di platform populer tersebut teman Pro 2. The First Take sendiri itu pernah menghadirkan banyak musisi Jepang, K-pop hingga artis internasional ternama dunia teman Pro 2. Dan platform tersebut kini menjadi salah satu kanal live music digital terbesar. Oleh karena itu hadirnya Nuna di sana ini menjadi suatu capaian bergengsi di dunia permusikan Indonesia. Dan girl group beranggotakan Christy, Shaz, Baila, dan Esther ini dirilis pada Senin 11 Mei 2026 teman Pro 2. The First Take ini dikenal memakai konsep live performance satu kali pengambilan suara tanpa editing vokal. Konsep minimalis berlatar putih membuat kualitas suara penyanyi menjadi fokus utama dari video tersebut teman Pro 2. Dan Nuna sendiri tampil membawakan vokal harmonis dengan format intim khas program musik asal Jepang tersebut. Banyak penggemar yang memuji kestabilan vokal personel Nuna meski dalam penampilan secara live. Kehadiran Nuna dianggap juga membuka jalan baru bagi musisi Indonesia untuk menuju panggung internasional. Dan mereka juga disebut menjadi girl group ASEAN pertama yang tampil di The First Take tersebut teman Pro 2. Grup bentukan 88 Rising ini sebelumnya sudah mencuri perhatian lewat beberapa rilisan digital mereka. Dan popularitas mereka ini meningkat sejak aktif tampil di berbagai proyek musik dan juga festival internasional termasuk Head in the Clouds di Tokyo. Nah, menurut kamu sendiri suka lagunya Nuna yang mana teman Pro 2?

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yakhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Imam Al-Ghazali rahimahullahu mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Semoga kita selalu bisa memilih teman yang terbaik dan yang solih untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Gak kerasa teman Pro 2, udah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Aku mau ucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang dari tadi udah setia dengerin Pro 2 RRI Jember ya. Dan tenang aja, setelah ini kamu masih bakal ditemenin sama penyiar berikutnya. Ada Ewin dan Nita yang bakal temenin kamu di sore ceria. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku Wevi pamit undur diri teman Pro 2, bye-bye. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Sarah dan Nathanael bidik podium AMPC 2026. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang Kemenperin buka penghargaan Rintek 2026 pacu kemandirian industri nasional. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang Pemkab luncurkan program gerakan ternak telur rumah tangga. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Sarah Azdra Handono dan juga Nathanael Athanasius Edwin bertekad meraih hasil terbaik di ASEAN Modern Pentathlon Championship atau AMPC di U17 dan U19. Keduanya mengaku tidak gentar menghadapi lawan-lawan dari wilayah Asia. AMPC U17 dan U19 2026 akan berlangsung di AAU Yogyakarta pada 10 hingga 17 Mei 2026. Sarah dan juga Nathanael, atlet yang merupakan lahiran Jakarta tersebut, juga bertekad untuk menjadi juara. Menteri Perindustrian resmi membuka pendaftaran penghargaan Rintek 2026 sebagai upaya mendorong transformasi industri nasional berbasis teknologi lokal dan kemandirian sektor manufaktur. Program tahunan ini bertujuan mengapresiasi perusahaan yang menciptakan terobosan teknologi aplikatif guna mengurangi ketergantungan terhadap barang modal impor serta meningkatkan daya saing global. Pendaftaran dibuka hingga 29 Mei 2026 bagi seluruh perusahaan industri di Indonesia dengan proses penilaian pada Agustus dan peranugerahan penghargaan dijadwalkan pada Desember 2026. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas produksi telur. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan bahwa produksi telur di Situbondo sangat rendah, hanya sekitar 3,5 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat akan telur mencapai 17 ton per hari. Di Situbondo, minat masyarakat untuk beternak ayam petelur sangat minim, sehingga pemerintah daerah menginisiasi untuk mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nigeria. Jemain sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: sore teman Pro 2, balik lagi barengan kita berdua di sore hari ini.
1: Edisi cekut-cekut.
0: Meskipun cekut-cekut tetap setia menemani kamu teman Pro 2. Edisi hari ini mungkin Dita Aulia yang biasanya agak kencang suaranya ya. Hari ini Dita Aulia menjadi lemah lembut gemulai.
1: Iya, soalnya enggak bisa mangap sebenarnya.
0: Aku soft spoken to Dewi.
1: Oh gitu ya, soft spoken. Alright.
0: Soft spoken jadi alon-alon wae.
1: Iya, alon-alon wae ya.
0: Dan teman Pro 2 balik lagi barengan kita berdua ya. Tentu saja bareng aku Dita Aulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan tentunya di Cloud.
0: Oh ya betul. Untuk sore ceria interval pertama Cloud teman Pro 2 cerita
1: lokal.
0: Unik
1: terupdate.
0: Terupdate. Yeah. Jadi teman Pro 2 seperti biasa ya untuk percakapan pertama kita, perbincangan pertama kita,
1: ya.
0: Kita akan membagikan informasi yang lokal-lokal
1: lokal,
0: dulu.
1: Lokal-lokal saja lah. Oke.
0: Oke.
1: Lokal-lokal aja itu kan apa namanya? Ya, lokal ini kan berarti kan ini ya. Apa 0331?
0: Hah?
1: Iya. Oh, kalau lokal Jember kan 0331.
0: Oh, bisa.
1: Mm-mm.
0: Oh iya dah.
1: Iya, lo. Iya toh.
0: Oh. Itu apa?
1: Iya, oh. 0331 itu lokal.
0: Oh gitu. Oke deh teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran selain ini ada informasi apa, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam Pro 2 untuk di informasi pertama ini ya Win ya. Kita bakal bacain untuk informasi yang
1: apa dulu nih.
0: Ini ya teman Pro 2, kan sekarang lagi menjelang musim haji.
1: Musim haji, oke.
0: Betul. Nah, ternyata ya Win ya, ada satu tradisi yang masih dilakukan masyarakat Jember. Namanya adalah Walimatus Syafar.
1: Walimatus
0: Syafar.
1: Ya benar. Jadi tradisi ini nih sebenarnya tadi ngeten. Teman Pro 2 ya. Tradisi ini
0: iya, tradisi ini teman Pro 2.
1: Jadi momen pamitan calon jemaah haji. Sebelum berangkat ke tanah suci dan tapi bukan cuma sekedar kumpul keluarga aja sih ya. Karena di dalamnya ini juga ada doa bersama sampai kegiatan religius yang lainnya gitu.
0: Betul.
1: Nah, dan di beberapa daerah di Indonesia ya. Pelaksanaan Walimatus Syafar ini punya cara yang beda-beda. Ada yang sederhana bersama keluarga aja gitu ya, tapi ada juga yang dibuat lebih khidmat sejak pagi sampai dengan malam.
0: Betul. Kali ini ada salah satu cerita ya Win ya, dilakukan oleh Bapak Misnadi dan juga istrinya yang merupakan calon jemaah haji asal Kelurahan Kebonsari Jember. Okay. Jadi teman berdua, mereka juga menggelar nih munajat doa sehari penuh di rumahnya. Dan kegiatan dimulai dari khataman Al-Quran bersama para tahfidz sejak pagi hari. Lalu menjelang malam suasana rumah makin ramai karena keluarga, sahabat, sampai tetangga tuh mulai berdatangan untuk ikut doa bersama dan acara lepas pamit sebelum keberangkatan.
1: Ya, dan tentunya ini juga ada acara yang ini ya, dengan kayak yang semaan Al-Quran, zikrul kafilin gitu. Sebagai bentuk persiapan batin sebelum menjalankan ibadah haji. Dan Walimatus Syafar ini juga jadi cara nih Dit, untuk meminta doa restu dan juga ya memohon ini ya, memohon doa dari keluarga dan juga masyarakat sekitar supaya perjalanan ibadah mereka itu diberikan kelancaran dan juga keselamatan tentunya.
0: Amin. Dan tentu aja teman Pro 2, kita semua juga berharap ya seluruh rangkaian ibadah haji nanti bisa berjalan dengan lancar sampai kembali ke rumah dengan sehat dan selamat nih teman Pro 2.
1: Benar. Dan tradisi seperti ini juga nunjukin kalau keberangkatan haji itu bukan cuma perjalanan pribadi teman Pro 2 ya, tapi juga momen kebersamaan dan juga dukungan dari lingkungan sekitar.
0: Betul.

0: Ngarso Tuturi Handayani. Ingarso Sentulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ingmadio Bangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

89,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu. Ini aku mau share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Ya, hilang STNK dengan plat nomor P216JE atas nama Chandra Birawa, alamat Jalan Arwana 106, lingkungan Kebang Waru, RT 4 RW 4, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kalwates, Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6457JI atas nama Hasisah, alamat Dusun Kerajaan, RT 1 RW 4, Desa Pondok Dalam, Kecamatan Asemboro, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6213 Elki atas nama Sulis Tiorini, alamat Dusun Darussalam, RT 17 RW 2, Mojo Mulyo ya, Jenggawa, Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6130HN atas nama Bambang Suprianto, alamat Perum, Kebon Agung Indah 8, lingkungan Gebang Waru, RT 2 RW 5 Kebon Agung, Kecamatan Kalwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2307JM atas nama Haryanto, alamat Jalan Sarangan, RT 2 RW 4 Antirogo, Sumbersari, Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3085MC atas nama Kusnani, alamat Dusun Curah Bamban, RT 1 RW 10 Desa Tanggul Wetan, Tanggul Jember ya. STNK dengan plat nomor P3545GN atas nama Nur Hasan Mansur, alamat Dusun Kerajaan, RT 2 RW 36 Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dan teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang menemukan STNK tersebut, mohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai hai hai teman berdua, masih bareng kita ya. Aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku Ditalia di sore hari ini teman berdua. Seperti biasa ya, kalau sudah jam 4 ini aku dan Ewin sudah gak berduaan lagi.
0: Benar, kita bakalan
1: berduaan mulu.
0: Benar. Jadi ada ini ya Dit ya, apa namanya
1: betul.
0: Itu teman lagi gitu.
1: Ada ya teman kan? Ngobrol lagi yang tentu aja biar bermanfaat ya. Betul, selain seru dan pastinya bermanfaat buat kamu teman.
0: Nah itu dia ya, dan kali ini
1: betul di sore hari ini seperti yang sudah kita posting di story Pro2 Jember teman Pro2 ada ini. Kalau dari tampilannya di poster udah kelihatan ya teman Pro2 ini sepertinya di pertari-tarian gitu.
0: Waduh, pertari-tarian.
1: Pertari-tarian. Ada Farsa Mamta Pratibha, lalu ada Niken Kusuma Wardani. Oke, jadi teman Pro2 kita bakal ngobrol bareng mereka berdua di sore hari ini.
0: Iya, tentunya.
1: Langsung aja kita kenalan dulu aja kali
0: kita
1: ya.
0: Kenalan ya. Oke. Okay.
1: Yang Farsha yang mana nih? Bener panggilannya Farsha.
2: Bener.
1: Tuh, boleh dikenalin dulu dirinya ke teman Pro2 sebelah sini. Boleh perkenalan sambil ya, sambil
0: dispil-spil lah, enggak apa-apa ya. Dispil
1: lah kesibukannya sekarang lagi ngikut lagi persiapan lomba apa atau sebagainya.
2: Jadi perkenalkan, nama aku Farsha Mamta Pratibha, akrabnya dipanggil Farsha. Dan sekarang aku lagi duduk di bangku SMA kelas 2, tepatnya di SMA N2 Jember. Aku juga lagi menjabat sebagai ketua umum di ekskul tari di SMA 2.
1: Oh, ketua ekskulnya memang ini ya. Oke, luar biasa. Ini panggilannya di Farsha.
2: Farsha.
1: Namamu unik deh, Farsha Mamta Pratibha.
2: Pratibha.
1: Kayak India gitu.
2: Yeah. Iya enggak sih? Memang mama suka India.
1: Oh gitu.
0: Mama suka ini ya, suka Shah Rukh Khan ya.
1: Oh, terinspirasi dari India-India beneran gitu ya.
2: Iya,
1: beneran. Oke, teman Pro2 selain ada Farsha, di sebelahnya ada Niken Kusuma Wardani. Halo, boleh nih diperkenalkan sama teman Pro2.
3: Halo teman Pro2. Nama aku Niken Kusuma Wardani. Sekarang lagi duduk di bangku kelas 1 SMA, tepatnya di SMA 2 Jember. Di sini Mbak Farsha tadi kan ketua umum nih. Kalau aku masih anggotanya gitu.
1: Masih di kelas 10
3: ya. Masih di kelas 10,
1: masih anggota.
3: Anggota.
1: Pengen jadi ketua juga? Langsung dilirik nih ya. Kalau di kalian berdua berarti Farsha di kelas 2. Ini kakak tingkatnya berarti ya, kelas 11. Kalau kelas 11 tuh sudah ada penjurusan gitu juga.
2: Sudah
1: kan?
2: Sudah.
1: Kamu ambil apa? Kalau boleh tahu.
2: Ambil biokimia.
1: Oh, biokimia. Oh, kukira anak sosum nih. Enggak ya, ternyata masih di biokimia. Kalau Niken tadi panggilannya siapa?
3: Niken.
1: Niken betul ya.
0: Bukan Niken Slendri tapi bukan ya.
3: Niken Slendri loh ini.
1: Niken Slendri. Tapi suaranya mirip loh. Mirip loh suaramu. Kayak apa, tebel gitu suaranya.
0: Gitu ya, kayak penyanyi gitu.
1: Kamu bisa nyanyi ya?
3: Bisa tapi malu masih ya.
1: Tapi emang suaranya kayak terbentuk gitu.
0: Benar,
1: kayak
0: benar.
1: Apa namanya, jangkep.
0: Jangkep ya, kayak sudah ini wis. Wis mateng gitu ya.
1: Betul, enggak kalah lah sama Niken Salindri.
0: Iya. Niken Salindri dan Niken apa tadi?
3: Niken Kusuma Wardani.
0: Niken Kusuma Wardani.
3: Bukan Niken Sledri.
0: Bukan Niken Sledri ya, bukan
1: Niken Sledri. Betul, Pro2 kita berdua bakal ngobrol bareng mereka berdua di sore hari ini.
0: Ya benar.
1: Kamu bisa pantengin dulu deh juara-juara yang udah mereka dapet nih di story kita. Dan juga kamu kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung ketik aja pertanyaan kamu di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro2 Jember Tawang Pro2.
0: Ya, atau kamu juga bisa bertanya melalui WhatsApp Pro2 di 081
1: 559
0: 70 89 50.
1: Kita tungguin teman Pro2 sampai jam 5 aja.

0: RRI versus RRI. Ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI, di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
5: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
5: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Baik, teman berdua, kita lanjut lagi ya.
1: Betul,
0: kan masih bareng
1: berdua.
0: Sama aku Ewin Ramadan
1: dan aku Dita Aulia, dan tentu aja masih bareng Farsa dan Niken di sore hari.
0: Iya, kita bakal ngelanjutin lagi untuk obrolan kita sore hari ini. Tadi sekilas udah spill ya Dita,
1: kita udah perkenalan
0: ya.
1: Kita udah spill poster juga, teman berdua. Kali ini kita bakal ngebahas nih soal lomba-lomba mereka, teman berdua.
0: Nah itu dia ya kan, kalau Dit kan udah banyak Dit ya.
1: Betul.
0: Apa namanya, prestasinya
1: terutama di bidang tari ya, teman berdua. Dan ini untuk Farsa dan juga Niken yang baru aja mendapatkan juara harapan 3 lomba tari FLS 3N 2026.
2: Betul.
1: Berdua ya ini ya.
2: Berdua.
1: Memang tarinya ini memang duet gitu, dua orang.
2: Emang ada aturannya dari sana.
1: Oh, kategorinya gitu.
2: Iya.
1: Kategori apa? Dua itu.
2: Enggak.
1: Duo.
2: Kalau misal tari kan emang berdua,
1: iya,
2: doang,
1: memang berdua. Gitu, memang berdua gitu.
2: Berdua,
1: iya. Oke. Ini tari apa yang kalian bawain di FLS 3N tahun ini?
2: Aduh, judulnya apa? Kita nampilin tari titis.
1: Tari titis.
2: Jadi itu tari kreasi yang lagunya kita beli sendiri.
1: Oh, beli?
2: Iya, beli. Bener. Bikin
3: karena
2: lagu soalnya.
3: Karena kalau FLSN itu dari dulu ketentuannya memang harus tariannya tuh orisinil. Jadi
0: benar-benar
3: baru bikin.
1: Oh, jadi beli lagu, beli aransemen gitu juga.
2: Iya, betul.
1: Belinya di mana tuh kalau boleh tahu?
2: Di produser.
1: Oh, jadi langsung
2: yang,
1: ya?
2: Yang suka membuat lagu gitu.
0: Oh, jadi berapa tuh kalau satu lagu belinya?
2: Aduh.
0: Sekitaran berapa?
3: Biasanya sih sekitaran 1 juta ke atas.
1: Oh, sampai jutaan ya.
3: Iya,
1: memang karena itu sebuah karya, teman berdua. Jadi kalian ini beli lagu dulu baru bikin gerakan atau gimana? Gerakan dulu atau
2: beli lagu dulu. Jadi kita baru bisa nentuin gerakannya dari lagunya itu.
1: Ada pembinanya juga ya, dilatih juga ya untuk berdua ini. Oh, berarti lagunya ada dulu baru bikin gerakannya.
2: Betul.
1: Berapa menit tampilnya?
2: 5 menit.
1: Oh, sebentar ya.
0: Iya. Lagunya 5 menit ya.
2: Lagunya 5 menit.
1: 5 menit kalau ditarik itu termasuk yang lama atau sebentar sih?
2: Lumayan lama.
1: Oh, sudah lumayan lama ya?
2: Iya, lumayan.
0: Apa emang standarnya 5 menit?
2: Standarnya sih.
1: Standarnya sebenarnya 5 menit itu.
2: Iya, standar.
1: Kalau kita sebagai penonton kayaknya kok cepet banget nih.
0: Iya benar. 5 menit itu.
2: Prosesnya
1: susah ya. Prosesnya panjang ya sampai.
0: Gak mungkin 1 hari 2 hari ya, enggak mungkin.
2: Enggak mungkin.
1: Berapa lama latihan FLS 3N?
2: Itu kita ngebut 2 minggu.
1: 2 minggu pun.
0: 2 minggu.
2: Itu cuman berapa ya? 11 hari. Kan seminggu kan kita masuknya
3: masih kayak cari ide.
2: Iya, kita gitu masih cari ide buat gerakan.
0: Kalau
1: 2 minggu itu sama bikin gerakannya.
2: Iya, mulai dari nol.
1: Wow.
0: Kalau ini, kalau apa namanya, bikin ide biasanya ambil dari apa? Misalkan kalian sering lihat YouTube-nya ini atau YouTube-nya itu ya. Atau kalian bikin gerakan kalian sendiri atau gimana? Referensinya dari mana?
3: Mix sih, ya kadang ada yang dari ide kita sendiri, ada yang
2: dari pakem lagunya.
3: Dari ini.
2: Lirik enggak sih?
3: Ya dari
2: kadang dari lirik lagunya, misal.
3: Terus biasanya juga lihat referensi dari TikTok atau enggak YouTube.
1: Iya. Gitu. Oh, kalau dari lirik itu berarti kayak menggambarkan lagunya gitu. Misalnya lagunya liriknya apa, terus gerakannya cocok gimana gitu. Oh.
0: Mantap.
1: Berarti semuanya serba orisinil ya untuk FLS 3N ini. Oke, aku lanjut ke Farsha dulu boleh ya?
2: Boleh.
1: Ke Farsha ini juga ternyata merupakan juara 3 DBL Dance 2025. Berarti pas kamu kelas 10?
3: Atau? Kelas, baru naik kelas 11 kemarin.
1: Oh, naik, jadi kenaikan kelas itu ya?
3: Iya.
1: Kalau DBL Dance ini berarti bukan tradisional kan? Dia modern ya?
3: Iya, benar.
0: Kayak apa? Kayak cheerleaders gitu itu lah, bukan?
3: Bukan. Ya, ngedance.
0: Ngedance, iya.
3: Tapi nanti kalau lagi break, enggak sih, kalau yang main basket itu lagi main, yang dancernya itu di pinggir nyemangati.
0: Oh gitu.
1: Tapi memang sekarang sudah ada sendiri untuk kompetisinya di dance ini ya.
3: Bener.
1: Dan kamu berhasil mendapatkan juara 3 DBL Dance. Ini satu grup berarti ya, biasanya kalau dance ya?
3: Iya.
1: Satu grup berapa orang tuh? Kayaknya banyak banget kalau biasanya tampil di lapangan tuh ya.
3: Kayaknya kalau kemarin sekitar 12 orang.
1: 12.
0: Itu juga gerakan ori ya?
1: Ori. Oh bikin sendiri. Temanya apa? Kalau biasanya aku lewat di apa di TikTok tuh kayak seru-seru gitu. Dance-nya DBL tuh kayak unik-unik gitu. Kamu bawain apa di dance DBL tuh?
3: Aduh, lupa temanya lagi.
1: Kostumnya gak apa?
3: Kostumnya
0: apa, kostum basket juga?
3: Enggak dong. Ya kostumnya pasti kayak bling-bling gitulah.
1: Iya, keren. Iya. Unik-unik di DBL Dance itu. Aku lihat tuh sering kan lewat di TikTok kayak mereka tuh lucu-lucu, keren-keren. Terus kayak gerakannya itu juga unik-unik. Memang untuk di DBL Dance. Berarti kamu enggak ke tradisional banget ya, bisa juga dance.
3: Sebenarnya kalau dari kecil itu aku lebih fokusnya itu ke tradisional. Kalau dance modern itu aku cuma kayak sekedar bisa aja. Dan dari dulu tuh kayak gak terlalu apa ya,
0: gak terlalu suka, in ya sama gitulah, ini ya.
3: Iya, gak terlalu ini ke dance modern.
1: Ah gitu, menurut kamu bedanya apa?
3: Beda banget sih.
1: Apanya? Mendanya itu ya?
3: Iya.
1: Kalau tradisional kan gak harus wah
0: mendayu-dayu.
3: Karena teknik beda banget kan?
1: Beda banget ya. Tapi kamu bisa tuh.
3: Bisa. Juara
1: tiga tuh.
0: Sama break dance beda ya.
1: Ini lebih ke muser-muser ya Bapak.
0: Beda ya.
1: Beda lagi. Lanjut ke Farsya ya, masih Andi juara harapan 3 lomba tarik kreasi pelajar Nusantara kategori bergu SMA se-Jawa Timur oleh Dinas Pariwisata Jember. Oh berarti ini se-Jatim?
3: Iya.
1: Se-Jatim, memang dia berjenjang atau memang lombanya langsung se-Jawa
3: Timur? Lombanya langsung.
1: Langsung se-Jawa Timur. Dan kamu berhasil mendapatkan juga harapan 3 tarik kreasi bergu berapa orang ini?
3: Kalau yang itu 5 orang.
1: Oh 5 orang. Kalau tari kreasi itu seperti apa sih?
3: Ya kayak tari biasa. Cuma kalau yang di lomba-lomba kayak gitu biasanya kita cuma ambil dari YouTube gitu tariannya. Jadi lihat dari YouTube aja, bukan yang kalau FLS standar kan orisinil. Kalau yang itu pure lihat dari YouTube.
0: Jadi ambil ini ya apa namanya?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lalu juga juara 3 lomba tari kreasi tradisional kategori umum tunggal oleh Dinas Pariwisata Jember. Ini barengan lombanya?
3: Enggak beda.
1: Oh beda. Tapi ini untuk yang kamu sendirian.
3: Sendirian.
1: Enak mana tampil sendirian sama bareng-bareng?
3: Sendiri sih.
1: Iya ya, kalau sendiri kan enggak butuh sinkron sama tim.
3: Terus kadang juga kalau lupa tariannya, lupa gerakannya gitu bisa improve gitu.
1: Bisa improve langsung ya.
0: Bisa ya di improve gitu ya.
1: Apalagi kalau sendiri kan enggak kelihatan. Kalau rame-rame mungkin kelihatan ya, beda sama temennya.
0: Tapi kalau siapa namanya Farsa sendiri pernah ya lupa di atas panggung ya?
3: Pernah
0: juga ya.
1: Pasti pernah ya. Tapi selalu langsung improve itu.
3: Iya.
0: Pas di mana tuh?
3: Waduh, mana ya, sering banget sih pokoknya.
1: Sering ya. Oke, dan yang terakhir juara 2 lomba tari kreasi tradisional juga tingkat bergu SMP. Oh, dari itu SMP memang ya. Se Kabupaten Jember di SMKN 3 Jember.
0: Duh, sekolah aku gilaan.
1: Tuh, iya ta. Kamu ikut tari juga enggak?
0: Enggak. Aku lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya debus. Eskul debus.
1: Kalau tari ada yang cowok enggak sih?
3: Ada.
1: Ada kan?
3: Ada, cuma jarang. Kalau di sini sih.
1: Oh, jarang. Di ekskul kalian ada enggak?
3: Dulu ada. Sekarang enggak ada.
1: Oh, sudah lulus. Apa?
3: Sudah lulus.
1: Oh, sudah lulus.
0: Ada teman saya namanya Fanny Isbat, itu juga penari latar cowok itu.
1: Itu dia berbakat memang ya. Lanjut ke Niken di obrolan sore hari ini.
0: Ada Niken Kusuma Wardani juga. Ini juga banyak sekali teman berdua untuk apa namanya? Prestasinya ya. Yang pertama adalah juara harapan 2 lomba tari SMP Grup Se Kabupaten Jember Hari Batik Nasional 2024. Ini di mana ini?
2: Di poin apa? Titik poin Tidar di Jalan Tidar.
0: Oh, di daerah Tidar, berarti di Jember ya.
3: Masih di Jember.
1: Nah. Oh, ini hari batik pakai batik juga atau enggak?
2: Pakai kostum.
1: Oh, pakai kostum ya.
0: Pakai kebaya tapi bukan ya?
2: Bukan. Pakai kostum tari.
1: Kostum tari ya.
0: Ini gimana ini? Juara harapan 2 ya kan? Ini pesertanya ada berapa? Terus apa kesan kamu ikutan hal-hal seperti ini nih apa?
2: Waduh, kalau misalnya jumlah itu
1: banyak.
2: Saya udah lupa ya. Iya, banyak lumayan sih.
0: Tapi se-Jember ya?
2: Iya, se-Jember. Cuman yang apa yang ikut kayak gitu kadang jarang. Tapi waktu itu pernah se-event sama Mbak Farsha, cuman kita masih belum saling kenal karena beda SMP dulu. Oh,
1: kenalnya baru di SMA.
2: Iya, baru kenal di SMA.
0: Okay. Itu SMP berapa?
2: Kalau aku SMP 3 Jember.
0: Oh, SMP 3.
2: Iya.
0: Oh, dan ini enggak cuman kamu sendiri atau segrup ya?
2: Segrup.
0: Berarti bergu ya?
2: Iya, bergu.
0: Ada berapa orang bergu?
2: Ada 5 orang.
0: 5 orang. Istimewa ya. Selanjutnya ada juara harapan 2 lomba tari SMA Group Sukaramai Fest 2025. Ini di mana nih? Di Jember juga?
2: Iya, ini di Jember. Ini di KCM di Kota Cinema Mall.
0: Oh, Kota Cinema Mall. Oh, iya. Dalam rangka apa ini dulu?
2: Dalam rangka apa ya waktu itu? Saya lupa.
1: Sukaramai Festival.
2: Oh, hari ibu.
0: Oh, hari ibu.
2: Hari ibu waktu itu, hari ibu.
0: Itu juga waktu kamu SMP atau sudah?
2: Itu sudah SMA.
0: Oh iya, 2025 berarti tahun kemarin ya.
2: Iya,
0: kelas 1.
2: Baru tapi.
1: Oke, dan yang terakhir juga yang tadi ya, juara harapan 3 lomba tari FLS 3N yang bareng sama Farsha juga.
2: Betul.
0: Dari 3 ini yang mana yang paling seru, yang paling berkesan, yang mungkin ada pengalaman yang sulit banget dilupain mungkin?
2: Menurut aku sih ya, itu yang paling berkesan sih yang FLS 3N. Karena ini first time aku bikin tarian sendiri. Dan dengan waktu yang sangat mepet. Dan juga kayak setiap hari tuh kita bakalan dispen, jadi gak gitu, apa, gak ngikutin pelajaran. Dari pagi sampai pulang kita full nari.
0: Full nari ya, full nari. Sesuai dengan hobi kalian gitu ya.
1: Tenaganya banyak ya.
0: Tapi setelah itu ngerjain tugas
1: malam
2: masih kerjain tugas jadi kita nyicil sampai nyicil.
1: Kalian jadi, berdua ya
0: jadi siang nari. Belajar sambil bersenang-senang dit ya. Malamnya baru ngerjain tugas gitu.
2: Ngerjain tugas
1: lembur ya ini ceritanya. Kalau Farsha apakah juga di lomba yang FLS 3N atau lomba yang lain yang paling berkesan?
2: FLS 3N sih.
1: Sama ya, keduanya. Karena memang itu, ya itu karena orisinil itu.
2: Orisinil.
1: Dari nol banget kerasa ya.
2: Benar.
0: Kalau kalian lebih suka tarian yang original apa cover dari YouTube ataupun TikTok?
2: Kalau aku sih original, karena kan kayak kalau misalkan kita nyiptain karya sendiri kan kayak bangga gitu rasanya. Udah nyiptain tarian gitu.
1: Kalau Niken sama juga?
2: Sama. Karena kita apa ya, kayak mulai dari nol banget nih.
1: Kalau gitu. Nyiptain sendiri kayak gitu, itu jadi lebih gampang hafal gak sih? Atau sama aja?
2: Karena kita mulai dari nol.
1: Lebih gampang ya hafalnya.
2: Lebih mudah hafal.
1: Lebih mudah hafal ya.
0: Karena mulai dari nol tadi.
1: Dan mereka sendiri yang buat gitu ya. Oke, dan aku penasaran sih, kalau misal lomba-lomba kayak bertema yang kayak tadi Hari Batik Nasional, terus di Hari Ibu dan sebagainya, itu apakah tari yang dibawakan tuh juga ada temanya, seperti membawakan tema-tema batik, cerita batik dan sebagainya, atau gimana biasanya?
2: Gak ada sih.
1: Gak ada ya. Tetap bebas ya tari kreasinya itu. Oke, teman Pro 2, itu tadi lomba-lomba yang mereka berdua pernah ikuti di sore hari ini, di mana memang kebanyakan mereka ya bertari ya teman Pro 2. Ini pasti lentur banget ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau minta dicoba sekarang gimana?
2: Aduh
1: langsung ya. Kayaknya studio kita kurang luas.
0: Iya, kayaknya enggak mungkin juga ya nari di atas meja sini kan, enggak mungkin ya.
1: Gimana kalau kita bikin pagelaran? Itu dia ya. Yuk bikin event yuk, biar ada tari gitu ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang ingin bertanya juga kepada Farsha dan Niken di sore hari ini, langsung aja ketik pertanyaan kamu lewat question box yang udah aku buat di story Instagram, atau juga di WhatsApp Pro 2 di
0: 081 559 70 89 50.
1: Kita tungguin teman Pro 2.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini ya. Masih barengan kita berempat.
1: Yo.
0: Sudah gak kita berdua lagi ya? Kita berempat, kita di berempat, ya. Studio Pro 2 kali ini, teman Pro 2 yang cukup dingin.
1: Lumayan lah ya.
0: Lumayan lah ya, dingin lah ya.
1: Dia tentang aja ini ya, apa namanya, tadi di luar agak sedikit panas terus.
0: Enggak, tapi, tadi hujan.
1: Iya, barusan kena hujan gitu ya. Tadi kan panas.
0: Betul.
1: Awal-awalnya panas terus hutan dingin.
0: Iya.
1: Barengan adem ya.
0: Karena di sini dingin gitu ya. Dan teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi ngobrol barengan Farsha dan juga Niken di sore hari ini. Aku mau tanya sama kalian berdua deh. Ini mumpung sama-sama suka tari ya.
2: Boleh.
0: Kalian berdua ini menggemari atau mulai suka sama tari ini sejak kapan?
2: Wah, coba ini sih Mbak Farsha jagonya nih.
0: Farsha dulu berarti.
2: Iya.
0: Boleh.
3: Kalau aku sendiri, aku dari kecil banget udah suka sama
0: kecil hari. Banget. Kamu dari lahir langsung jaipongan.
1: Jangan-jangan kamu di dalam perut ibu ini ya, menari-nari ya.
0: Iya, di USG tuh sudah titik jarinya
2: gitu.
0: Sudah pose.
2: Sudah pose.
0: Dari kecil tuh dari kelas berapa? Lupa
3: dari
0: sudah.
3: TK.
0: Oh, dari TK. Dari TK emang sudah suka nari. Iya. Dari mana tuh asal-usul kamu suka nari pas TK tuh?
3: Jadi gini, dulu aku tuh emang orangnya gak bisa diem banget. Dimanapun itu pasti joget. Dan dulu tuh suka banget di rumah tiba-tiba joget-joget. Dance-nya Cherry Bell gitu.
1: Oh, Cherry Bell, oke.
0: Centil memang ya.
1: Anu, kalau misalkan ini sesar-sesar juga sesar.
0: Iya, dulu ada joget sesar ya. Itu lebih ke kayak kamu aja kali ya. Oh, jadi memang centil sejak dini.
3: Terus kayak mama sama ayah itu ngelihat kok kayaknya
1: Berbakat
3: gitu ya, kayaknya suka nari. Jadi sempat beberapa kali diajak ke sanggar-sanggar gitu biar aku mau join sanggar. Tapi entah kenapa akunya emang maluan dari dulu. Jadi aku gak mau awalnya.
0: Belum mau join sanggar. Terus
3: ya entah gimana ceritanya, tiba-tiba aku ya mau aja dengan sendirinya gitu join sanggar.
0: Oh, akhirnya menawarkan diri gitu ke ayah bunda.
3: Ya enggak sih, mungkin karena dipaksa terus gitu.
0: Ya udah deh, iya gitu deh. Mencoba ke sanggar, ke tradisional langsung ya.
3: Iya, karena dulu memang mama juga penari juga dulu.
0: Oh, mama
3: penari
0: memang
1: penari. Oh, ibunya.
0: Sepertinya memang bakat gitu ya, bawaan ini, makanya dari kecil sudah
1: keturunan ya.
0: Baguslah kalau memang terarahkan gitu ya, akhirnya menuju ke tradisional ini. Tapi memang kamu suka ya di tradisional dance ini. Beneran suka yang di tradisional atau yang di modern nih?
3: Dua-duanya suka sih.
0: Dua-duanya suka.
3: Pokoknya joget aja sih, Kak.
0: Pokoknya aktif.
1: Pokoknya joget.
0: Kan katanya kamu di awal nontonnya Cherry Bell. Cherry Bell kan apa termasuk modern kan dia?
3: Modern
0: dance. Akhirnya larinya ke tradisional.
3: Iya.
0: Oke.
1: Kalau ini Ken, gimana ini Ken?
2: Kalau Mbak Farsha kan tadi dari TK nih.
0: TK.
2: Kalau aku tuh dulu itu baru dari SMP, dari kelas 2, 2 SMP.
0: Oh, 2 SMP.
2: Itu tiba-tiba nari gara-gara waktu itu aku jadi salah satu yang terpilih untuk mewakilkan sekolah untuk acara apa ya, yang Tari Watu Ulo itu untuk 800 siswa di alun-alun Tari Masal. Nah, itu terus kok kayaknya aku nih punya potensi gini nih di bidang tari, terus akhirnya ya deh kita mulai karena waktu itu kan ada teman kelas juga yang ikut. Terus akhirnya kita

0: nyoba ikut lomba. Salah satunya ada di situ juga yang Hari Batik Hari Batik Nasional. Nah, itu awalnya masih nyoba-nyoba itu.
1: Oh, ini lomba ini masih nyoba-nyoba.
0: Iya, masih nyoba-nyoba.
2: Tapi udah juara ya.
0: Iya, alhamdulillah. Terus akhirnya ikut ekskul, terus berlanjut sampai sekarang.
1: Ikut ekskul. Kamu juga join sanggar enggak kayak?
0: Oh, enggak. Kemarin tuh punya keinginan, cuman kayak ya apa ya, mungkin masih membagi waktunya masih kurang.
1: Masih sekolah, ada les-les juga.
0: Les enggak, cuman terlalu padat, masih belum ada les atau sanggar, tetap padat sih.
1: Sepertinya memang sudah sibuk gini ya.
2: Sibuk. Jadi ini ya, apa namanya, enggak sempat kalau misalkan masih ditambah harus ke sanggar gitu. Tapi BTW juga suka ini, tradisional juga.
0: Suka tradisional.
1: Memang nyemplungnya ke tradisional.
2: Berarti ini ya, belajarnya individu ya. Atau otodidak berarti.
0: Belajarnya awal kan bareng-bareng itu yang
1: yang
0: masal itu.
1: Masal. Nah, itu kenapa kamu bisa kepilih? Apakah kamu menunjukkan bakat tarimu atau gimana?
0: Oh enggak, waktu itu kalau di SMP 3 nih, itu kan ada kayak morning info. Itu tiba-tiba kayak diukur tingginya, terus kamu gitu-gitu doang.
1: Berarti berdasarkan paksaan dulu ya, paksaan. Kayak terpaksa dulu awalnya, tapi akhirnya kamu merasa kayak kok seru.
0: Kok seru.
1: Akhirnya lanjut ekskulnya itu, ekskul tari.
2: Kalau ngomong ini nih, apa namanya, tari tradisional, berapa tarian yang sudah dikuasai?
0: Waduh, berapa ya mbak? Kalau berapa ya, mungkin nih yang pernah aku lombain atau yang pernah aku tampilin itu, kalau misal menguasai sih mungkin bakalan ada lupa-lupanya. Cuman kalau misal diinget-inget pasti adalah memorinya kita. Itu apa ya, dari lomba itu kan ada tari Soroti Lintang dari Banyuwangi, terus tari Watu Ulo tuh yang dari Jember asli. Terus Ganong dari Ponorogo. Tari Putri Kirana tuh dari mana ya mbak?
3: Dari mana?
0: Dari Jawa Tengah kah?
1: Banyak ya.
0: Dari Jawa, iya masih banyak sekali.
1: Pasti kalau misal langsung tampil saat ini juga pasti ada lupanya. Setidaknya itu yang dikuasai gitu ya. Oke, kalau dari Farsha apakah juga sama atau ada yang beda nih? Apa? Yang dikuasai tarinya?
3: Banyak sih kak.
1: Banyak ya. Aku penasaran sih, kalau di tari tradisional itu menurut kalian yang paling susah itu apanya sih? Apakah mendaknya atau lenturnya atau ekspresinya atau apanya menurut kalian?
3: Apa ya?
1: Apa? Gampang semuanya gitu. Apa yang paling susah?
3: Ya mungkin mendak sih. Kadang kan kita kayak lupa.
0: Iya, lupa.
1: Lupa buat mendak.
0: Kadang kita tiba-tiba kayak berdiri gitu, biasa aja.
1: Tanpa sadar.
0: Tanpa sadar kadang. Gitu, iya. Jadi kita mendak lalu
1: kan susah banget, Kak.
2: Bu, saya tak diam aja ya. Saya enggak tahu mendak itu apa, Bu ya.
1: Mendak itu, ayo coba jelaskan. Apa itu mendak?
0: Gimana ya?
2: Itu mendak itu posisi, apa, Re?
0: Posisinya kayak rada turun gitu badannya. Iya, turun.
1: Oh. Benar-benar ditekuk banget.
2: Kuda-kuda gitu ya.
1: Kuda-kuda.
0: Ada yang kuda, ada yang kuda-kuda.
2: Ada kuda-kuda di dada.
1: Oh ya, mendak itu badannya. Gini lah.
2: Gimana?
1: Turun banget gitu. Badannya turun dan itu harus dijaga sepanjang nari. Tapi tanpa sadar
2: biasanya kayak yang agak dodok dikit gitu.
0: Iya, agak dodok gitu. Tapi iya, kakinya huruf T gitu.
2: Oh, huruf T kakinya.
1: Loh, kok huruf T?
0: Jadi ini permukaan gini ya, terus kaki.
1: Nah, ini bisa kalian lihat di live YouTube kita ya. Permukaannya nih. Gimana tuh tangannya?
0: Ini kaki kiri, kaki kanannya gini. Dan ini ditekan badannya.
3: Benar-benar ditekan ke bawah.
1: Oh, ternyata bawahnya itu bentuk T ya?
0: Iya,
1: aku baru tahu.
3: Yang bentuk T, ada yang bisa bentuk V gini. Ada juga kalau tanjak itu benar-benar kayak kuda-kuda itu tadi,
2: lebar. Kalau bentuk S ada juga S.
1: Agak sih kayak
2: ya. Gini maksudnya.
0: Kayaknya mengalami skoliosis
1: gitu. Oke deh, aku lanjut baca pertanyaan yang masuk dulu boleh ya?
0: Boleh.
1: Kali ini ada dari Instagram, ada di Orixavia. Orik Safia kayaknya.
2: Iya. Orik Safia. Wow, buat, ini banyak nih Dit, pertanyaan Dit ya.
1: Iya, dari Instagram dulu ya.
2: Instagram dulu.
1: Buat dua narasumber yang lemah gemulai. Wede. Kalian selemah gemulai itu. Kalau nari aja kan.
3: Kalau
1: ya.
3: Nari aja.
1: Kalau lagi di luar mah gagah, ini perempuan yang gagah, dan kamu kan sebagai ketua ya, ketua di ekskul tari itu, ketua sekarang perempuan juga sekarang bisa memimpin teman-teman pre-dua. Aku lanjut lagi. Buat dua narasumber yang lemah gemulai, wawasan apa yang kalian dapatkan dari sebuah tarian selain gerakan tari itu sendiri? Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama, semoga bisa terjawab. Yuk.
3: Kalau wawasan yang bisa kita dapat dari tarian itu menurut aku itu kayak bagaimana tarian ini mau menyampaikan sebuah pesan. Jadi di dalam tarian kan kita gak asal nari, karena ada filosofinya. Jadi kita misal tari yang kemarin kita bawain, yang FLS 3N itu menceritakan tentang perempuan yang ikut rerewangan ya. Ikut rerewangan untuk pembangunan rumah. Kalau
1: yang
3: di Jawa,
1: tadi titis itu.
3: Iya, titis. Jadi di dalam tariannya tuh ada gerakan yang menjelaskan bahwa kita tuh lagi, ini loh, kita tuh lagi mau melakukan ritual, sebuah ritual untuk, ya itu tadi, untuk selamatan gitu.
1: Oh, jadi juga dapat wawasan itu ya. Oke, kalau dari Farsha apa sama?
3: Sama sih.
1: Apalagi selain itu wawasan yang didapat?
3: Banyak banget sih, Kak, apa ya?
1: Apa?
3: Wawasan pembawaan perasaan, mungkin ya, perasaan bawaannya. Kan kita harus menghayati gitu.
1: Menghayati betul. Banget. Oke. Win, satu lagi dari Instagram ya.
2: Satu lagi dari Instagram boleh.
1: Satu lagi dari Instagram ada dari Kak Lia. Spill dong Kak, sekali tampil tari berapa biaya yang dikeluarkan? Mungkin untuk kostum, make up gitu.
3: Oh iya. Kalau dari make upnya kita biasanya make up sendiri.
1: Oh bisa make up sendiri dua-duanya?
3: Bisa.
1: Wah, alhamdulillah. Ya. Keren ya. Sekarang anak SMA itu udah bisa ya make up
3: sendiri. Bisa. Kalau penari kan dituntut harus bisa make up sendiri.
1: Harus make up sendiri.
3: Kan.
1: Oh gitu ya.
3: Harusnya sih gitu.
1: Berarti kalian punya skill make up itu karena bisa nari, belajar, ataukah memang suka make up dulu?
2: Atau sekolah kecantikan?
1: Waduh, nambah lagi ini ya.
3: Kalau aku sih memang belajar dari nari sih.
1: Oh, belajar dari tari.
3: Belajar dari nari.
1: Kalau makeup tari kan agak beda ya sama makeup daily ya.
3: Harus cetar.
1: Harus cetar ya, karena
3: supaya
1: harus
3: kelihatan mukanya,
1: biar gitu kelihatan
3: itu.
1: Ya.
3: Karena memang makeup itu kan enggak boleh kalah sama kostum tarinya kan. Kostumnya pasti udah gonjeng
1: ini masa mukanya pucat.
3: Iya,
1: Nah, itu kamu belajarnya juga berarti belajar sendiri atau didak semua?
3: Ada referensinya sih.
1: Iya, ada referensinya.
3: Kalau ya, dulu awal-awal belajar dari kakak sanggar gitu, waktu lagi ada job-job gitu. Yang awalnya aku di makeupin, terus akhirnya kayak sama kakak sanggar aku tuh, ayo kamu belajar makeup sendiri dari sekarang gitu. Biar nanti kalau ada tampil-tampil lagi bisa makeup sendiri gitu.
1: Pertama kali makeup sendiri gimana perasaannya? Takut gak?
3: Takut sih.
1: Takut gagal ya. Mana mau tampil kan?
3: Iya, takut kayak aduh nanti di panggung kelihatannya jelek kan, kayak gimana.
1: Tapi akhirnya setelah beberapa kali ya
2: jam terbang
1: sering
2: ya.
1: Sering ya jam terbang, akhirnya pede dah ya makeup sendiri. Yeah. Sekarang sudah lebih enjoy makeup sendiri. Sama kostum-kostum tuh biasanya kalian nyewa atau ada yang bikin sendiri juga?
3: Sewa.
1: Nah, spill biaya dari makeup sampai sewa kostum dan sebagainya sekitaran berapa sekali tampil ya? Tadi pertanyaannya ya sekali tampil.
3: Kalau tergantung sih, tergantung relatif kalau, ya. Kalau kostum-kostum tari kreasi biasa itu biasanya sekitar 75.000.
1: Wow, masih terjangkau ya.
3: Masih terjangkau.
2: Kirain sampai jutaan.
1: Aku mikirnya juga udah sampai jutaan karena kan biasanya kostumnya wah-wah banget gitu ya.
3: Jutaan bikin sendiri.
1: Bikin sendiri jutaan. Satu jutaan mungkin satu tim gitu ya. Tapi kalau masing-masing segituan tadi ya. Masih terjangkau banget ternyata ya.
3: Tapi kalau buat kostum yang tarian-tarian pakem kayak mungkin gendrung, pendet gitu biasanya tuh bisa lebih mahal. Bisa sampai 100.
1: Terus
2: Gandrung ini yang apa di?
0: Gandrung dari itu yang Banyuwangi.
2: Oh, tari gandrung ya.
1: Iya kan ini pakaiannya kan khas
2: gitu. Iya, pakaiannya kan banyak pernak-perniknya itu ya.
1: Iya. Oke, berarti tergantung tarinya apa juga ya, gitu betul. Ya. Tapi menurut aku sih juga enggak terlalu mahal ya, masih terjangkau banget buat kamu yang mau nyobanya. Nari, mungkin nih kakaknya tadi mau nyoba kali ya kepikiran. Tenang aja. Ini ternyata juga kan kalian bareng-bareng juga kan. Mungkin nanti adalah solusinya. Tenang aja, yang penting emang berani mulai.
2: Nah itu dia.
1: Lanjut yang dari WhatsApp sudah.
2: Ya, WhatsApp ya. Oke, ini dari Orik.
1: Orik di Karangrejo.
2: Iya. Assalamualaikum Kak Iwin dan Kak Dita. Aku Orik di Karangrejo. Beberapa poin pertanyaan-pertanyaan ini buat dua narasumber yang cantik dan juga lemah kemulai sore ini. Di tingkat FLS 3N ini adakah lomba yang kalian berdua ikuti selain tari? Lalu ada berapa siswa yang ikut FLS 3N pada sekolah kalian dalam satu kontingen sekolah?
1: Bentar, satu-satu deh. Kita di FLS 3N dulu.
2: Ada berapa kontingen?
1: Berapa kontingen?
2: Terus ada
1: dalam satu kontingen sekolah. Satu-satu dulu. Berapa?
2: Satu dulu ya.
0: Baik, saya hitung dulu.
1: Waduh, masih punya datanya ini. Masih ada. Di ayo masih yang mana? Untuk dari satu sekolahnya aja itu memang apakah ada beberapa perwakilan gitu untuk perwakilan, dari satu sekolah.
2: Dari SMA 2 aja gitu. Berapa orang gitu atau
1: di SMA
2: berapa
1: 2 grup aja.
0: Oh, iya
1: gitu.
0: Di SMA 2 tuh ada kali 8 ke atas, 8.
1: Banyak ya.
0: Tapi beda-beda bidangnya. Bidangnya setiap bidang ini beda-beda juga sih anaknya ya. Lombanya. Jadi kayak ada yang
1: gitar. Yang FLS 3N ini bidang lombanya. Kukira yang kategori tari ini.
0: Yang tari cuma berdua.
1: Yang tari cuma berdua. Ini dan ini beregu.
0: Beregu ya, berdua gitu. Ya.
1: Oh,
2: tuh. Yang lain-lainnya yang mungkin ya ada ini musik ada juga
1: musik,
2: ada.
1: Iya, ada ya, ya, musik ya. Gitu. Dan berarti kalian ikutnya yang tari aja untuk FLS 3N.
0: Iya.
1: Tapi aku penasaran, kalau selain tari ada minat di yang lain enggak? Misal main musik, nyanyi mungkin nyanyi, atau kayaknya, apa? Iya. Ada enggak?
0: Aku enggak ada sih.
1: Oh, kamu enggak ada. Farsha ya udah nari gitu ya. Kamu
2: Niken.
0: Pengen nyanyi sih.
1: Aku pengen nyanyi.
0: Iya.
1: Coba deh, kayaknya suaramu mantep memang.
2: Biasanya nyanyi apa bisanya? Biasanya nyanyi apa?
0: Apa ya, banyak sih kayak lagu-lagu luar, ada lagu bahasa Indonesia juga.
2: Oh, lagu-lagu luar berarti ini apa namanya, mancanegara ya?
0: Iya, mancanegara, betul. Tapi
2: Risk It All, bisa?
0: Bisa.
2: Nah, coba gas, kita dengarkan bareng-bareng
1: kita
2: teman-teman.
1: Kita coba sekarang
2: ya.
0: Semua malu-malu banget.
1: Dia panik loh, siapin dulu aja ya. Mungkin Siapin dulu. Lanjut dulu ke pertanyaan Orik.
2: Pertanyaan Orik yang selanjutnya kedua ya, ini ya.
1: Aku sangat tertarik dengan pose tari Kak Niken yang menampilkan gerak kipas. Oh, yang di poster itu dah.
0: Iya, ini poster.
1: Apakah Kak Farsha, lo tadi nyebutnya Kak Niken, sekarang Kak Farsha. Apakah Kak Farsha juga pernah membawakan tari bernuansa kipas? Ya kalian berdua lah.
0: Pernah. Betul, itu fotonya satu event gitu.
1: Iya. Di event apa tuh? FLS bukan?
0: Oh bukan. Itu di Natalis sama dua.
1: Oh di Natalis.
0: Iya.
1: Tari apa itu yang mbak kipas?
0: Itu tari Putri Kirana.
1: Asmara Putri Kirana. Asmara
0: Putri Kirana.
1: Berdua juga atau beregu banyak?
0: Beregu.
3: Berlima kalau nggak salah.
1: Oh berlima.
2: Kirain tari tari hempas ya.
1: Itu lebih kan gusa ayam.
0: Gusa ayam.
1: Berarti itu beregu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini sudah dijawab tadi ya. Total ada berapa judul tarian yang sudah kalian kuasai sampai saat ini? Tadi
2: banyak,
1: sudah ya.
2: Yang
1: terakhir ini kayaknya terakhir. Pesan dari Orik aja. Kamu bacain deh, Win.
2: Aku berharap kalian berdua bisa sampai mengharumkan nama bangsa Indonesia dan kancah dunia melalui seni tari.
1: Amin.
2: Karena bermodalkan gerakan kipas tadi, panjang banget ya. Ya ampun.
1: Ayo baca, selesaikan.
2: Bermodalkan gerakan kipas tadi, menurut pandanganku, selain itu kalian berdua juga patut dijadikan kader bela diri.
1: Bela negara.
2: Iya, bela negara. Di bidang kebudayaan jika nanti benar-benar mampu mengharumkan nama bangsa.
1: Luar biasa, memang mereka adalah muda-mudi yang berprestasi membawakan budaya kita agar tetap aktif.
2: Kenapa jadi bela diri, Bu?
1: Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama, yeah. Kak Orik, semoga terjawab ya.
2: Iya, benar.
1: Dan Om Pro 2, terima kasih banyak yang udah gabungan di sore hari ini. Tapi tenang aja, kita masih ada satu segmen terakhir ya, Win ya.
2: Iya.
1: Jadi jangan kemana-mana, Om Pro 2, tetap stay tune terus di Lapas Band 9.5 FM Pro 2 RRI Jember.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Yuk teman Pre2 gak kerasa banget kita sudah berada di ujung.
1: Iya benar di ujung.
0: Kenapa dilepasin? Kita cek, berada cek. Di ujung. Kita coba. Langsung saja deh. Langsung ya.
1: Langsung aja.
0: Kita langsung aja.
1: Cek.
0: Tuh, seru banget percakapan kita di sore hari ini. Tapi sebelum kita akhiri ya, langsung aja, apa ada pesan untuk teman Pro2 di luar sana yang mungkin mau mencoba nari tapi mungkin agak kesusahan, agak bingung, dan mungkin agak ragu juga karena takut terlambat, gak bisa mendak dan sebagainya. Boleh nih dikasih motivasi untuk teman Pro2 di luar sana. Siapa dulu?
2: Aku dulu deh.
0: Ya boleh.
2: Intinya buat teman-teman di luar sana, jangan takut ya untuk mencoba hal baru. Percaya diri aja. Jangan minder sama diri sendiri. Soalnya kalau dari aku sendiri kan, aku dulu awalnya juga minder. Tapi ya aku lama-lama pelan-pelan jalanin ya bisa.
0: Bisa ya, bisa, pede aja dulu.
2: Pede aja dulu.
0: Pasti nanti akan ada jalan gitu. Oke, lanjut dari Niken.
3: Oke, kalau dari aku, jangan putus semangat. Intinya tetap belajar. Soalnya emang awal tuh kita gak akan tahu nanti tuh satu saat kita tuh nanti jadi apa. Dan kayak kita bakalan punya hobi kan akan terus berganti. Kayak waktu itu aku gak ada pikiran mau nari sama sekali. Terus tiba-tiba nari. Terus kita mulai belajar. Akhirnya kita mulai pede. Terus kita jalani sampai sekarang. Intinya jangan putus semangat untuk mulai melestarikan budaya.
0: Bagus.
3: Oh ya, boleh nambahin lagi kakak?
0: Oh boleh.
3: Yang paling penting itu konsistensi.
0: Konsisten latihan ya. Jangan mager besok aja. Ada.
1: Misalnya kayak gitu itu yang kesulitan. Kalau misalkan kamu kesulitan ikutan ekskul tari, mending kamu debus aja.
0: Itu khusus Ewin gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk Farsha dan Niken di sore hari ini sudah sharing bareng kita. Semoga sukses kedepannya ya.
3: Amin.
0: Semoga sukses juga apa yang ingin dicapai
1: Amin.
0: Di jenjang selanjutnya.
3: Amin.
0: Dan teman Pro2, terima kasih banyak yang juga ya. Terima kasih juga.
1: Loh. Ya, terima kasih banyak juga.
0: Ini efek sakit gigi meriang ya. Kembali
1: terima kasih juga yang banyak gitu.
0: Terima kasih juga untuk teman Pro2 yang udah bertanya di sore hari ini, yang sudah ikut gabungan. Dan tenang aja teman Pro2, kita masih bakal lanjut temenin kamu sampai nanti tengah malam barengan Ewin aja.
1: Dan juga hantu-hantu yang ada di sini.
0: Ya, teman Pro2, kita bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti teman Pro2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini mendorong untuk kita membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Jangan sampai lalai membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan yang lainnya. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Qur'an pada orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an sampai akhir hayat nanti, sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Yo, kita lanjut lagi, Dit. Sekarang kita ini udah di program lanjut acara
1: Changchimen
0: ya, bincang-bincang
1: bareng Batman.
0: Kan
1: jadi hafal yang salah nih ya.
0: Bincang ceria menyenangkan nomor 2.
1: Dan nomor 2 di sore hari ini ya, kita pas banget nih buat nemenin kamu yang mungkin setelah pulang sekolah, pulang kerja ya, ataupun sekarang lagi rebahan santai aja. Kita bakal ngobrol satu topik yang ya mungkin ini kita rasakan ya nomor 2. Karena kita kan tinggal di Indonesia, dari kecil di Indonesia, tumbuh di Indonesia.
0: Benar.
1: Yang dimana Indonesia ini amat sangat beragam, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, bahkan kebiasaan tuh juga sangat beragam teman peradua. Di sekolah, di kampus, di tongkrongan atau tempat kerja pasti ada aja teman yang latar belakangnya berbeda teman peradua.
0: Nah, sore ini teman peradua kita bakal ngobrolin santai ya tentang tema tumbuh di lingkungan beragam, privilege atau tantangan. Karena kan di sini nih, di satu sisi Dit ya, hidup itu di lingkungan beragam bikin kita tuh belajar banyak hal baru. Tapi di sisi lain kadang muncul juga apa ya, salah paham gitu teman pro 2. Kadang rasanya canggung juga ya kan, sampai mungkin takut dianggap beda sendiri gitu.
1: Betul.

0: dianggap minoritas teman berdua.
1: Kita bakal langsung bacain satu dulu deh ya Win ya. Di sore hari ini kita langsung bacain satu dulu teman berdua.
0: Boleh.
1: Dari Nabila.
0: Nap.
1: Nabila. Bila atau Nap?
0: Bil.
1: Duh, sekarang Bil, tadi Nap.
0: Ya lah.
1: Lah. Aku sekolah di lingkungan yang temennya beda agama semua. Awalnya awkward, tapi lama-lama malah seru kok kak, karena jadi saling belajar kebiasaan masing-masing.
0: Ya keren banget sih ya. Kadang rasa canggung itu cuma di awalnya aja teman produk. Nah, ntar kalau misalnya udah kenal ya akrab gitu.
1: Bisa lah jadi akrab aja gitu ya teman berdua. Dan teman berdua buat kamu yang ingin gabungan seperti Nabila juga ya, langsung aja ketik di question box yang udah aku buat di story Instagram atau juga di WhatsApp berdua di 081 559 70 89 50. Kita lagi ada di acara Cimeng.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik.

0: Baik, teman Bro 2, dimanapun kamu, kita lanjut lagi ya.
1: Kita lanjut lagi di sore hari ini. Ada yang ketawa, Win?
0: Iya. Ada yang ketawa barusan teman Bro 2.
1: Enak banget makan salak sore-sore gini, apalagi pulang kerja makan salak. Itu kayak sebuah kenikmatan ya. Bukan. Karena kalau sedang sakit gigi
0: nggak bisa makan salak.
1: Nggak bisa makan salak. Dan teman Bro ini baru aja kita perbincangkan soal salak, tiba-tiba biji salak ini sudah mau ditanam. Dan teman Bro 2, kita bakal bacain satu gabungan lagi deh yang udah masuk di sore hari ini. Ada siapa, Win?
0: Ada Citra di Sumbersari.
1: Apa katanya?
0: Aku pernah minder karena dianggap beda sendiri di tongkrongan, tapi akhirnya sadar ya kalau tiap orang memang punya latar belakang masing-masing.
1: Betul.
0: Valid lah.
1: Betul, adaptasi itu skill penting lah ya buat masa depan tentunya. Tawapre 2. Ada lagi satu lagi ya dari Citra. Aku pernah minder karena dianggap beda sendiri.
0: Kan barusan udah dibaca Dit.
1: Loh, itu kamu ya?
0: Iya Dit, ya ampun. Aku pernah minder kan itu barusan Dit.
1: Oh, berarti yang Farhan tuh belum?
0: Belum Farhan.
1: Kamu baca yang Farhan.
0: Citra Dit.
1: Oke, kalau dari Farhan, menurutku keberagaman itu privilege sih. Soalnya bikin kita enggak gampang kaget waktu ketemu banyak karakter orang.
0: Benar ya. Jadi memang keberagaman itu membentuk mental kita, teman berdua ya. Membangun skill, benar katanya itu tadi itu ya. Dan itu penting juga. Emang benar-benar berguna untuk masa depan teman Bro 2 gitu.
1: Betul. Dan teman Bro 2, makasih banyak kita yang udah gabungan di Cang Cimen sore hari ini ya. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, Cang Cimen masih hadir lagi besok di jam yang sama.
0: Di jam yang sama ya. Dan untuk kamu semua jangan kemana-mana, ntar lagi nih Ewin bakalan mulai bareng sama Dita untuk Ups ya, jangan
1: upgrade skill.
0: Ya situ pokoknya teman Bro 2 upgrade skill ya. Dan kamu tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
1: Teman terbaik kamu.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang.
1: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
2: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
1: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
3: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

0: ayam ubi ungu ya, ini sering banget jadi pilihan cemilan sehat ataupun pengganjal lapar. Apalagi buat yang lagi coba hidup lebih sehat, rasanya enak banget, warnanya cantik dan juga dikenal kaya antioksidan loh teman berdua ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata, betul.
1: ternyata gimana?
0: Ini kalau dikonsumsi berlebihan, ubi ungu ini juga bisa memberikan efek yang kurang baik gitu buat tubuh.
1: Gimana tuh efek yang kurang baik?
0: Jadi gini Dit ya. Salah satu efek yang paling sering muncul adalah perut itu terasa kembung. Dan ya banyak gasnya. Kamu tahu kalau perut banyak gasnya kan?
1: Tahu.
0: Pengen kentut biasanya.
1: Betul gitu. Ya,
0: soalnya ubi ungu ini mengandung pati dan juga senyawa tertentu yang bisa meningkatkan produksi gas di usus kalau dimakan terlalu banyak. Gitu. Selain itu apa Dit?
1: Selain itu ya, meskipun indeks glikemiknya lebih rendah dibanding jenis ubi lain, konsumsi ubi ungu itu berlebihan itu tetap bisa teman berdua mempengaruhi kadar gula darah. Jadi
0: gini ya, penderita diabetes ataupun yang lagi ngatur asupan karbohidrat, porsinya tetap perlu diperhatikan ya.
1: Betul.
0: Menurut Dr. Erwin Ramadan sisi kita nggak cuman itu Dit.
1: Apalagi itu
0: ubi ungu ya, ini juga termasuk makanan yang cukup tinggi kalori dan karbohidrat.
1: Luar biasa.
0: Ya, kalau apa?
1: Kalau makannya kebanyakan dan gak diimbangi aktivitas fisik, ini bisa berpotensi juga untuk bikin berat badan naik teman berdua.
0: Nah, benar itu teman berdua. Ya ada juga sih beberapa orang yang sensitif dan juga mengalami gangguan pencernaan atau peradangan setelah makan ubi ungu ini terlalu banyak. Bahkan karena kandungan oksalatnya ini cukup tinggi ya gitu, konsumsi berlebihan ini bisa juga meningkatkan risiko batu ginjal pada orang-orang tertentu. Gitu.
1: Jadi agak perlu berhati-hati ya teman berdua, karena ubi ungu juga mengandung kalium yang cukup tinggi dan bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau dikonsumsi secara berlebihan. Terus Win, idealnya ubi ungu itu berapa banyak sih konsumsinya?
0: Kayaknya ini lebih enak ntar lagi aja lah.
1: Bentar lagi kita ya. Bahas ya.
0: Jadi untuk kamu semuanya, kalau yang penasaran jangan kemana-mana ya. Besok kita pergi makan.

0: Jangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman Pro 2, buat kamu yang mungkin akan melanjutkan aktivitas bahkan produktif lagi di malam hari ini teman Pro 2, atau mungkin akan melakukan perjalanan kemana gitu ya, mau ngumpul bareng keluarga, teman ataupun sahabat di malam hari ini, tenang aja teman Pro 2, kamu masih bakal bisa tetap terhubung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Karena melalui aplikasi ini ya, kamu bisa bawa kita kemana aja dan kapan aja teman Pro 2, kamu bisa kantongin kita, jadi kita bisa tetap terhubung teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa dengerin RRI seluruh Indonesia ya, gak cuma Pro 2, ada Pro 2 Jember aja. Dari RRI seluruh Indonesia bisa kamu dengerin dalam genggaman kamu teman Pro 2. Selain itu, banyak banget manfaatnya, banyak banget fitur yang bisa kamu gunakan teman Pro 2. Salah satunya yang paling favorit adalah kamu bisa bikin playlist lagu favorit kamu di sana teman Pro 2. Dan tentu aja kamu bisa update berita, kamu bisa nontonin konten-konten kita, bisa dengerin podcast juga. Pokoknya banyak banget fiturnya teman Pro 2. Langsung aja di download ya di Play Store ataupun App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah Anda? Musik patrol adalah kesenian musik tradisional yang menggunakan alat musik sederhana. Sejarah musik patrol ini masih dipertanyakan. Beberapa sumber sejarah yang berkembang di masyarakat, musik patrol berawal dari alat musik yang namanya kentongan. Kentongan ini menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Karena suaranya monoton, masyarakat membuat kentongan dengan berbagai ukuran sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Musik patrol ini merupakan salah satu kesenian rakyat yang terkenal dan tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan

0: Baik, teman berdua, kita lanjutin lagi. Ini udah di segmen yang terakhir. Ups ya, teman berdua, kita punya pembahasan menarik, guys.
1: Bentar.
0: Apa tuh?
1: Tadi kayaknya pembahasan kita agak nanggung ya, Win.
0: Gitu ya.
1: Di soal ubi.
0: Ya.
1: Idealnya berapa banyak?
0: Oh iya, iya, benar.
1: Idealnya berapa banyak untuk jadi mengonsumsi ubi ini?
0: Idealnya makan ubi ungu itu berapa banyak sih? Gitu ya. Jadi masih dari sumber yang sama, teman berdua, aku memberikan informasi ini. Konsumsinya itu sekitar 100 sampai dengan 150 gram per hari. Umumnya masih aman dan juga sehat buat tubuh. Yang penting tetap imbang.

0: Ini pola makan yang seimbang dan juga cara pengolahan yang lebih sehat ya. Misalnya dipanggang ataupun dibakar. Bukan terlalu banyak tambahan gula ataupun santan ya.
1: Waduh, nah, ini jadi kolak nanti ya.
0: Nah, itulah ya. Jadi intinya ubi ungu itu tetap makanan bergizi asal jangan berlebihan, teman.
1: Betul.
0: Ya. Ya, yes, kayak gitu kurang lebih.
1: Soal ubi ungu ya. Kemarin nih baru aja aku ambil ubi ungu sebanyak itu. Kemarin di sini kan ada acara ya, ada ubi ungu tuh.
0: Oh iya iya.
1: Dan aku ambilnya agak lumayan banyak, teman pria juga, karena aku suka banget sama ubi ungu.
0: Kukusan, menurutku, ya.
1: Iya, menurutku jenis-jenis ubi dari sekian banyak ubi yang paling enak itu adalah ubi ungu.
0: Kalau aku ubi Cilembu sih enak itu.
1: Iya, ubi madu Cilembu apalagi ya, dibakar dulu itu aja enaknya, caramelize gitu ya. Tapi kalau ubi ungu itu natural, kayak ada rasa manisnya gitu, Yen.
0: Ya, memang aku mulai kecil itu ya, kalau misalkan boleh cerita nih teman berdua. Mulai kecil itu nenek saya itu ketika masih sehat itu memang sering banget ini apa namanya, merebus ubi ungu ini, teman berdua. Jadi ya itu terbukti sih sama semuanya, cucu-cucunya itu pada sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tetapi memang makannya itu harus ini dengan sewajarnya, nggak boleh ini, nggak boleh berlebihan gitu ya. Karena apapun yang berlebihan itu memang nggak bagus, teman berdua, nggak bagus untuk apa namanya, untuk kesehatan kita gitu.
1: Betul, intinya ya secukupnya aja lah ya teman pria juga, jangan terlalu yang geragas banget.
0: Nah, gitu ya.
1: Secukupnya biar kamu juga bisa mendapatkan manfaat dari ubi ungu itu sendiri.
0: Karena memang ubi ungu itu sering banget memang jadi pilihan sehat ya.
1: Betul.
0: Dan juga ya seperti Dita kemarin, mungkin kalau misalkan apa namanya, di sini karena banyak makanan teman berdua gitu ya.
1: Sumber makanan ya. Sumber tapi cuman makanan. Agak too much memang kemarin aku ambil ubi ungunya, dan sekarang aku sudah tahu kalau per hari itu di 100 sampai 150
0: benar.
1: Gram aja.
0: Okay. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua yang pengen makan makanan sehat, rebusan sehat, ini salah satu rebusan yang sehat, tetapi dengan catatan tidak boleh berlebihan.
1: Betul.
0: Oke deh. Kalau gitu teman berdua enggak kerasa banget, ini udah waktunya untuk kita.
1: Boleh.
0: Melanjutkan lagi ya, teman berdua.
1: Karena sebentar lagi di jam 7 malam kita akan bergabung bareng Pro2 RRI Jakarta.
0: Iya.
1: Untuk mengikuti
0: Music Live Chat.
1: Terima kasih banyak. Langsung dari Pro2 FM dari Jakarta. Makasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Aku dan Ewin harus pamit undur diri.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye teman Pro2.

0: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah pacu industri hijau. Menperin perkuat infrastruktur pengolahan air, teman Pro 2. Informasi yang kedua, Kemenkes program MBG telah salurkan miliaran porsi makanan bergizi. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, gempa magnitudo 2,8 getarkan Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini, bareng aku Ewin Ramadan. The first information, teman Pro 2, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang memprioritaskan penguatan infrastruktur pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Upaya tersebut sejalan dengan program dekarbonisasi industri dan pengembangan industri hijau. Agus mengatakan penguatan infrastruktur pengolahan air mendukung pengembangan kawasan industri. Menurutnya kawasan industri berperan dalam mendukung investasi dan penyerapan tenaga kerja. Informasi yang kedua, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menyalurkan miliaran porsi makanan kepada penerima manfaat sejak mulai dijalankan pada Januari 2025. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan hingga saat ini jumlah porsi MBG yang tersalurkan mencapai lebih dari 8 miliar porsi, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari Selasa 12 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.03 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10,53 lintang selatan dan 110,30 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: terutama buat cowok-cowok.
1: Ah, betul.
0: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
1: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
0: Ya, bro.
1: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
0: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
1: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
0: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikut live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
1: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC.

0: FM LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun gak, lalu
2: dua
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, mm-hmm, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu, mm-hmm, ya, dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut,
2: yeah. Dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier, top tier.
0: Top tier. Wow, wow, wow.
1: Jadi bener, harus ini ya, kalau kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin makin mungkin makin unik, makin aneh, wah makin wah, bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo is independent.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Jujur ya.
0: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah, Kak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue mulai keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
2: karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, mm-hmm, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu, mm-hmm, untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu, mm-hmm, musisi-musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu, yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote
1: apa yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
0: Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: Betul. Enggak
2: harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara, adiknya Inara, Inara tuh sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Eh kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhir-akhir gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: last minute
2: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zami kita Waiting. Jadi harus bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh. Wow. SD. Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak. Itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M. Nih.
0: Wow. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA itu.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: oh,
2: itu.
1: Oh iya. Ya,
2: kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Kucinta Nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Itu banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya. Okay. Abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang itu banyak ya. Terus?
2: Iya. Terus ya udah, oh suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah
0: ya. Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah, pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Kucinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja,
1: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya, kan.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: ya. Barrens.
1: Itu artinya ada nggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: keluar,
2: Waiting
1: ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar nih.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti dan lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia denger enggak? Dia denger enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share link-nya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Enggak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang enggak bisa tuh, pinter enggak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Lima.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas. ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi orang-orang. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, kak ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan ya.
1: Ada kan?
0: Ya, iya tuh.
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
2: Citah, bukan?
1: Betul.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan seingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Oh, iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya?
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis. Okay.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener enggak? Kita ya, kencengin dulu di ya, single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di-stress, di-stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok enggak berasa.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: tadi.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Selasa malam. Gimana hari Selasanya? Aku sih harapnya kamu Selasa malam ini masih dalam kondisi yang good mood ya teman Pro 2. Masih semangat untuk menjalani hari, ya sekalipun tinggal beberapa jam buat ganti hari Rabu ya. Semoga malam hari ini pun kamu yang seharian tadi udah bad mood karena hektiknya pekerjaan, tapi malam hari ini udah mulai membaik, itu tuh yang namanya suasana hati gitu ya teman Pro 2. Nah, seperti malam-malam biasanya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pukul 8 malam ini udah siap banget buat temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 11 malam di edisi 12 Mei 2026 barengan sama aku Devi Wulandari dan teman Pro 2. Seperti biasa juga, di interval pertama aku tidak seorang diri, tapi malam hari ini aku ditemenin sama yang namanya hampir sama kayak aku nih teman Pro 2. Ada, langsung kenalan sendiri ya. Sama siapa nih aku malam hari ini ditemenin? Hai.
1: Hai.
0: Boleh kenalan dulu?
1: Baik, nama aku Dewi Versika. Asal aku dari Jember. Saat ini aku sebagai mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Oke. Dan you know what teman Pro 2, Dewi, panggilannya Dewi ya?
1: Dewi.
0: Dan Dewi ini adalah seorang duta kampus. Wih, duta kampus tahun 2025. Oke. Okay. Nah, malam hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngebahas tentang representasi pendidikan, inspirasi perubahan, tentunya barengan sama duta kampus ini yang pastinya nih kalau udah jadi duta kampus terus juga masih mahasiswa semester 4 ya.
1: Iya, semester 4.
0: Pasti kan lagi sibuk-sibuknya banget, tapi masih nyempetin untuk berkegiatan di duta kampus itu.
1: Bener.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang kepo-kepo kayak gimana sih kesibukannya duta kampus ini, kamu harus stay tune terus karena aku pun juga penasaran nih gimana ya nih ngatur kesibukannya nih. Oke, okay, Dewi, menurut kamu sebenarnya sih apa yang dimaksud sama duta kampus itu? Sebagai duta kampus mohon dijelaskan kepada teman Pro 2 mungkin.
1: Mungkin kalau kita bayangkan duta kampus itu adalah seorang yang selalu berada di event-event besar atau ini ya kayak acara-acara kampus. Tapi jauh dari itu, duta kampus itu representasi kampus, wajah kampus seperti itu. Jadi kalau dari bahasa sendiri kan duta itu dari bahasa Sanskerta itu berarti perwakilan atau yang mewakilkan. Jadi kalau duta kampus berarti perwakilan atau yang mewakilkan kampus seperti itu. Jadi bisa diartikan itu seorang mahasiswa yang terpilih untuk mewakili kampus atau menjadi wajahnya kampus gitu. Jadi kalau di situ juga duta kampus itu enggak hanya kayak duta kampus itu enggak cuma jadi wajahnya kampus atau yang kayak bisa kita ketahui, biasanya kan kita sering nih ya kayak lihat duta kampus yang fashion atau sering ya itu, tapi jauh dari itu, jadi kampus itu mewakili kampus dalam kayak mempromosikan kampus atau juga menginspirasi di dalam kampus maupun di luar kampus.
0: Oh gitu. Nah, selain ini Dewi sebagai duta kampus, nyatanya Dewi ini pun juga tergabung dalam IKMAS, iya.
1: Benar.
0: Ih, boleh jelasin dulu IKMAS itu dong.
1: Jadi IKMAS itu kan artinya IKMAS, Ikatan Santri Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Jadi IKMAS itu adalah organisasi atau wadah yang di dalamnya itu ada alumni Salafiyah Syafi'iyah seperti itu. Jadi kita itu kayak tujuannya IKMAS itu sendiri, ketika kita kan di dalam sebagai alumni, kita di pondok itu kan belajar banyak nih tentang ilmu agama dan apa. Nah, itu tujuannya biar kita tetap terjalin hubungan silaturahim dan bisa mengamalkan di dunia, khususnya di dunia perkuliahan seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, itu pun juga ada hubungannya nih sama si duta kampus, iya kan? Oke. Okay. Nah, kalau gitu Dewi, menurut kamu sendiri kualitas atau karakter apa sih sebenarnya yang harus dimiliki seseorang supaya nih bisa benar-benar layak untuk menyandang predikat duta kampus?
1: Yang menurutku yang karakter Karakter yang anu buat duta kampus itu yang pertama ini ya, percaya diri. Jadi kan tadi duta kampus itu yang mewakili kampus, jadi sering berinteraksi dengan orang, tampil di depan umum, jadi harus memiliki yang sikap percaya diri, namun harus rendah hati juga kan, gitu. Dan yang kedua bisa bersosialisasi. Jadi kita di kampus maupun di luar kampus harus bersosialisasi dengan baik, seperti itu. Bisa menjadi inspirasi, seperti itu. Dan sikap yang jujur serta konsistensi antara ucapan dan perbuatan itu seiring atau seimbang.
0: Oke, okay. Udah itu aja dua. Oke. Dan ini juga ya, kan duta kampus itu kayak kita kan udah menyandang status sebagai duta kampus nih, perwakilan dari kampus, tanggung jawabnya gede dong Dewi.
1: Gede sih kak. Gede. Soalnya kan kita harus ini ya, kayak sebagai wajah kampus kita menyandang berat kayak amanah seperti itu ya. Jadi kayak kadang kan dari ekspektasi orang juga ya kak, kan kadang kita dipandang kita bisa semuanya nih, duta kampus harus bisa ini bisa itu tapi kan kita juga di sini belajar masih dan berproses seperti itu sih.
0: Oke. Kayak aku bukan menganggap ya, kayak point of view aku tuh kayak duh berat deh kayaknya di kampus ini.
1: Ya seperti itu.
0: Ya kan, karena kan gak cuma di dalam kampus aja, tapi ketika di luar kan kayak kita harus sebagai cerminan dari si kampus ini kan. Oke. Nah, bicara soal representasi pendidikan nih, seberapa besar pengaruh dari duta kampus dalam ngebentuk atau bahkan ngubah pandangan masyarakat nih terhadap dunia pendidikan?
1: Menurut aku cukup besar ya kak, karena ini yang pertama kan era sekarang itu serba digital, kayak sosial media tuh udah ini orang mudah untuk mengakses gitu. Jadi kayak kita sebagai duta kampus, kita harus membangun branding yang baik seperti itu. Jadi dari situ kita, ketika kita membangun branding yang baik, kayak semisal seorang mahasiswa ini aktif dalam suatu organisasi dan aktif di dalam kampus, terus kita mempublikasikan ke sosial media, kan pandangan orang lain itu bisa kita ubah gitu. Oh ternyata pendidikan itu nggak ini ya, nggak sekaku itu dan nggak membosankan itu. Ternyata melalui pendidikan orang itu bisa berkembang, orang itu bisa apa ya, bisa bertumbuh dan bisa berdampak bagi banyak orang gitu.
0: Oke. Aduh berat.
1: Dan ya dan juga mungkin dalam ini apa ya, kita sebagai mahasiswa juga di dalam kampus kan harus, gak harus ya, cuman berusaha lah untuk menjadi yaitu inspirasi tadi. Gimana kita kayak masa duta kampus nanti telat sih gitu kan. Ya, jadi gimana terus nilainya ya gitu.
0: Jadi gini, sesimpel, sesederhana aja. Kayak ketika kamu datang telat waktu kuliah, berarti itu juga jadi ini ya, kayak jadi patokan.
1: Iya kak.
0: Kita gak boleh salah sedikit pun gitu gak sih?
1: Iya sih gitu. Mungkin itu itu karena ekspektasi ya kak. Padahal kan kita ya sebenarnya sama saja, cuman kita ya itu mencoba untuk selalu berproses.
0: Apa yang kamu rasain? Ada kan pastinya perubahan-perubahan ketika ya, sebelum menjadi duta kampus, lalu juga lagi menyandang duta kampus. Nah itu apa yang ada di, bukan apa yang ada ya, kamu udah ngerasain ada perubahan apa?
1: Ya kalau buat aku sih yang pertama kan kita dilihat dari penampilan juga kan ya kak. Jadi dulu tuh aku sebelum jadi duta kampus, ya aku ya udah jarang make up. Kalau aku sendiri kayak ya udah ya, yang penting ke kampus aja gitu. Tapi kalau sekarang kayak penampilan tuh juga dilihat gitu, dan dulu juga sering ke on time orangnya, tapi sekarang ya udah berusaha buat on time terus. Dan ya cukup aktif juga di dalam kelas.
0: Gitu, perubahan yang kerasa itu ya.
1: Pasal penampilan sih juga kan.
0: Oke. Nah, seru deh teman Pro 2 yang kalau ngepo-ngepoin duta kampus ini. Karena pasti kan ada yang sebagai duta kampus, kita kan selalu dilihat orang gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Ya kan, kayak harus tampil perfect dimanapun itu. Kita bakal ngobrolin ini lebih jauh lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus ya pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
4: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
3: Mabok ya dia?
4: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
3: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
4: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
3: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
4: PUB?
3: Pak Ustadz baru.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman berdua tentunya masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, barengan sama aku Devi Wulandari. Dan malam hari ini aku ditemenin sama Dewi dari Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Ini Dewi juga, dia salah satu anggota yang ada di IKMAS gitu ya Dewi ya.
1: Benar.
0: Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol panjang banget teman berdua tentang gimana sih Duta kampus, terus juga representasi pendidikan pastinya ya sebagai wakil dari kampusnya. Nah, tentu saja sebagai seorang duta kampus ada peran-peran untuk menginspirasi gitu kan ya Dewi.
1: Benar.
0: Kalau soal itu Dewi, inspirasi perubahan, perubahan konkret seperti apa sih yang itu sebenarnya tuh bisa diwujudin sama duta kampus di tengah-tengah masyarakat ini nih?
1: Baik, jadi inspirasi ya konkret untuk masyarakat itu kan gini, mungkin duta kampus tidak memberikan dampak yang sangat besar, tapi duta kampus juga bisa, sangat bisa untuk memberikan dampak yang berdampak di masyarakat. Jadi kayak contohnya yang tadi, lewat media sosial atau kita bisa terjun langsung ke masyarakat kak. Jadi kalau di duta kampus itu biasanya kita juga langsung turun ke masyarakat langsung, kayak kita mengadakan edukasi tentang pendidikan, terus kita juga sekedar berbagi pengalaman dan informasi gitu. Jadi dan juga dampaknya yang memberikan dampak dengan cara apa, dengan cara kita itu tadi dari kita sendiri, kayak brandingnya kita tuh bagaimana gitu.
0: Oh gitu. Sebagai seorang duta kampus harus menjaga sosial media.
1: Bener kak, itu bener.
0: Harus postingnya, harus yang
1: ya
0: baik-baik gitu ya. Tapi tenang aja, masih ada second account. Oke. Inspirasi yang pastinya gak cuma untuk wilayah yang ada di dalam kampus aja.
1: Iya kak, jadi untuk masyarakat juga itu sangat penting.
0: Oke, contoh nyatanya yang udah pernah berlangsung dan juga langsung ada perubahan di masyarakat itu apa deh?
1: Jadi kan kayak kita sosialisasi nih langsung ke masyarakat tentang kampus, tentang gimana perannya pendidikan seperti itu. Jadi kan pasti sudut pandangnya mereka juga berubah dong kak gitu kayak. Oh ternyata pendidikan tuh seperti ini. Ternyata jadi mereka sebagai orang tua atau sebagai biasanya di masyarakat itu semangat juga untuk menguliahkan anak-anaknya gitu.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Menginfluence, influence-nya yang baik-baik.
1: Baik-baik.
0: Tentu dong
1: itu ya.
0: Karena memang masih banyak juga masyarakat yang masih belum melek kan.
1: Iya,
0: untuk
1: bener.
0: Nih apalagi gadis gitu kan.
1: Iya.
0: Untuk sekolahnya yang tinggi.
1: Iya, nikah aja gitu. Jadi kita tuh bisa langsung turun itu di masyarakat itu. Memberikan edukasi secara langsung.
0: I see. Dan pasti dong ada berat-beratnya kan.
1: Bener.
0: Untuk melakukan apa tuh namanya, sebagai duta kampus gitu kan. Pastinya ada hal yang aduh berat banget lagi nih buat dilakuin gitu kan Dewi. Tantangan apa sih yang paling sering banget muncul ketika kamu menjalankan peran sebagai duta kampus?
1: Tantangan yang muncul itu mungkin yang pertama itu ya semangat, konsistensi semangat. Jadi kan semangat kita tuh pasti naik turun ya kak. Kayak awal-awal tuh masih kayak happy nih ngelakuin ini, proker-prokernya bahagia nih gitu, kayak gak berat lah intinya. Tapi dimana kadang ada titik itu kayak aduh gak semangat. Nah itu tantangan juga sih. Terus tantangan itu tadi kayak kita, kan kita sebagai duta kampus biasanya selalu dilihat ya kak, kayak jadi ditandain lah, disematkan gitu. Jadi kayak kita itu konsisten dalam itu tadi, dalam bagaimana kita selalu menjadi inspirasi gitu. Jadi kayak itu lumayan berat. Dan yang kedua mungkin ekspektasi orang lain itu. Jadi ya duta kampus itu kan harus dipandang selalu bisa dan selalu tahu gitu. Jadi itu gimana kita untuk selalu bertumbuh dan selalu belajar di situ, itu tantangannya. apalagi ya, manajemen waktu mungkin juga, ya itu Kak. Jadi gimana harus memanage waktu dengan baik mungkin kita sebagai seorang mahasiswa dan sebagai duta.
0: Oke, nah sebagai seorang duta kampus ini nih, syaratnya tuh harus gimana sih Dewi?
1: Syaratnya itu mungkin kalau ingin jadi duta kampus nih gak gini kayak gitu kan ya. Mungkin ini yang pertama, biasanya nanti kalian mendaftar dulu ya pastinya, memenuhi administrasi
0: itu
1: pastinya. Terus habis itu, jadi duta kampus tuh sebenarnya gak dituntut buat sempurna, tapi bagaimana orang itu bisa selalu bertumbuh dan selalu menerima adaptasi baru gitu Kak. Jadi sikapnya mungkin yang itu tadi, percaya diri dan jujur serta bisa berkomunikasi dengan baik.
0: Oke, nah ada yang mungkin berpikiran bahwa wah duta kampus ini harus pinter, duta kampus ini harus cantik. Itu gimana tuh kamu untuk membongkar suatu pemikiran seperti itu tuh di teman-teman mahasiswa?
1: Jadi sebenarnya enggak gitu teman-teman, maksudnya enggak harus seperfect itu gitu. Jadi sebenarnya kan kita juga sama ya Kak, sama-sama mahasiswa ya, sama-sama sebenarnya kayak semester 4 ya sama. Cuman di mana kita kalau jadi duta kampus itu kita selalu tidak berhenti-berhenti untuk berproses dan belajar dan itu beradaptasi, mau beradaptasi gitu dengan lingkungan baru gitu.
0: Oke, nah yang tentu saja duta kampus ini kan nggak cuma kamu, tapi juga ada teman-teman yang lain kan. Itu tuh selama bertugas itu tuh apakah saling berkoordinasi atau yang gimana?
1: Itu tentu sih Kak, tentunya kita tuh saling berkoordinasi karena kita kan nggak bisa jalan sendiri tuh nggak bisa. Jadi di dalam duta kampus juga di Paguyuban Umum Jember itu juga ada kepanitiaannya gitu Kak. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kayak ya kita itu harus ini sih kayak harus bertumbuh bersama lah intinya gitu. Itu penting, berkoordinasi itu penting, sangat penting itu.
0: Oke, nah teman pro 2 masih kepo-kepo sama duta kampus kita dari Universitas Muhammadiyah Jember, kamu yang lagi live, nontonin live di YouTube, boleh banget kalau mau tanya-tanya langsung chat aja di kolom komentar. Devi dan juga Dewi bakalan balik sesaat lagi ya, jadi jangan kemana-mana.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kawasan pesisir di Indonesia termasuk ke dalam zona potensi bencana alam. Jenis bencana yang kerap kali dihadapi oleh mereka yang tinggal di pulau kecil dan berdekatan dengan pantai dan laut adalah gelombang pasang atau abrasi dan gelombang tsunami. Bencana ini sering kali terjadi sehingga perlu kewaspadaan masyarakat sekitar terhadap bencana alam ini. Membuat pemecah gelombang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah abrasi pantai. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar, sehingga tidak berpotensi mengikis kepadatan yang berada di titik ini. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. Cara yang paling manjur untuk mengatasi abrasi adalah dengan menanam mangrove atau tanaman bakau. Dengan menanam mangrove, langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang.

0: Cara efektif untuk mencegah abrasi adalah dengan menanam mangrove, mengingat karena banyaknya manfaat yang didapat dari menanam mangrove.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman berdua masih dijaga malam barengan sama aku Devi Wulandari dan juga Dewi dari Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol tentu saja tentang berbagai kesibukannya dari Duta Kampus. Nah, pastinya juga teman berdua ya Duta Kampus yang selalu menginspirasi apapun itu perannya. Pastinya kamu juga ada yang bertanya-tanya, gimana sih sebenarnya buat jadi duta kampus itu ya kan? Selain tuh tadi awal, bukan awal sih, di pertengahan Dewi udah cerita nih kan, kalau duta kampus tuh harus gini gitu kan. Nah sebenarnya Dewi, maybe buat teman-teman mahasiswa yang pengen mulai untuk mengambil peran yang lebih baik sebagai duta kampus, maupun ya sekedar ingin berkontribusi lebih di lingkungan, itu sebenarnya dari mana sih sebaiknya dimulai?
1: Baik, itu menurut aku ketika kita memulai sesuatu itu jangan menunggu sempurna dulu nih kak gitu. Jadi ketika kita mempunyai keinginan, mulai aja dulu, jangan nunggu siap dan jangan nunggu sempurna. Karena mulailah dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar. Jadi ketika perubahan pencapaian besar itu mulai dari proses-proses yang kecil kak. Gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi jangan takut dulu untuk memulai.
0: Yang pastinya harus juga kalau misalkan nih kamu waktu ikut duta kampus waktu itu, oh sebentar sebelum aku ngobrol ke pertanyaan selanjutnya, sebelum kamu apa tuh namanya ikut duta kampus ini nih sebenarnya keinginan sendiri atau mungkin ada pengaruh-pengaruh dari teman sekitar?
1: Kalau aku sendiri itu dari diri sendiri sih kak, kayak jadi dulu itu aku daftar duta itu teman-temanku nggak tahu, nggak ada yang tahu, iya okay. Karena kayak ya udah aku pengen sendiri, pengen aja gitu. Karena kalau dari diri aku sendiri, aku suka di lingkungan yang baru, mencoba hal baru gitu. Karena aku percaya ketika kita ada di lingkungan yang baru dan kita ingin bertumbuh, kayak gitu kita bisa gitu.
0: Oke. Jadi buat teman pro 2 maybe yang mau ikutan jadi duta kampus di periode selanjutnya harus dimulai dulu, tetepin dulu nih diri sendiri gitu ya. Yeah. Mantepin dulu niatnya gitu ya Dewi ya.
1: Benar.
0: Oke, nah sebagai penutup obrolan kita di malam hari ini, mungkin Dewi ada gak sih pesan-pesan buat teman pro 2, khususnya teman-teman mahasiswa ya yang punya impian untuk jadi duta kampus atau maybe membawa perubahan di lingkungan sekitarnya?
1: Baik, mungkin sebagai penutup ini ya, pesan-pesan aku yang pertama itu tadi, jangan takut untuk memulai, jangan nunggu sempurna dulu untuk memulai. Ketika kamu memiliki keinginan atau memiliki ingin sesuatu, mulai aja dulu, jangan takut, mulai aja dulu. Terus kalau teman-teman juga kalau pengen jadi duta itu belajar dulu dari hal-hal kecil, kayak dari lingkungan sekitar, dari diri sendiri. Nah itu, dan mungkin ini ya juga, jangan pernah takut gagal gitu. Karena setiap proses termasuk kegagalan itu adalah suatu perjalanan untuk kedepannya, untuk masa depan gitu kan. Ya jadi itu, jangan takut gagal dan jangan takut untuk berproses selalu gitu. Dan mungkin semoga kita dan teman-teman yang lagi nonton ini menjadi manusia yang berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang.
0: Aduh, kelihatan banget dari bahasanya duta banget ya. Vibes-nya positif banget. Iya iyalah, kalau nggak vibes positif mana bisa jadi duta kampus. Iya kan Dewi. Oke deh, thank you so much Dewi udah main-main di Jaga Malam.
1: Sama-sama.
0: Ya. Yang tentunya juga ditunggu main-mainnya lagi.
1: Oh, boleh banget.
0: Boleh banget. Oke, sukses buat kedepannya Dewi untuk jabatan duta kampus ini. Periodenya masih berapa bulan lagi?
1: Masih tahunan sih kak.
0: Oh, dia tahunan. Tahun,
1: ya.
0: Oh, 2 tahun. Wow.
1: Makanya itu, tadi yang terberat itu sebenarnya konsistensi itu tadi, menjaga semangat itu tadi kak. Iya. Ya karena nggak sebentar.
0: Ay sih, duh, panjang juga tuh. Iya. Oke, dia semangat selalu Dewi.
1: Iya, kak, terima kasih.
0: Dan teman Prodo jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam, karena aku masih nemenin kamu ya sampai pukul 11 malam.

0: sederek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

masih dijaga malam ya teman Pro 2, barengan sama aku Devi Wulandari yang pastinya masih sampai nanti pukul 11 malam aku nemenin kamu. Di cerita penutup hari teman Pro 2 ya masuk pukul 9. Ini loh dilihat-lihat di tanggal 14, 15, 16, 17. Ini kok ya pada sepakat banget untuk long weekend ya teman Pro 2 ya. 4 hari loh. Nyaman sekali itu untuk bepergian lagi dan lagi. Digunakan untuk bulan Mei ini banyak liburnya, banyak long weekendnya, ya kan? Yang tidak pergi kemana-mana, ya udah dinikmati aja itu di rumah. Yang mau bepergian, ya benar-benar harus well prepare ya teman Pro 2. Pastiin kamu mau perginya kemana, destinasinya mana aja, mau nginepnya di mana. Jangan sampai pas baru nyampe di kota destinasi kamu itu kamu baru mau pesen hotelnya lah, terus abis itu baru menghubungi sewa kendaraannya lah gitu kan. Kalau misalkan kita bepergiannya naik kendaraan umum nih, karena aku pun juga kayak baru itu juga sih, kayak semuanya mau ya udahlah spontan aja, ntar disono aja gitu kan, atau enggak pas perjalanan aja coba baru dihubungin buat sewa kendaraannya. Scamming kena ya teman Pro 2. Untung DP-nya belum banyak. Kayak masih 50 ribu deh pas itu DP-nya. Jadi abis di DP, udah kan enggak ada respon. Ya udahlah fix scamming. Jadi dari situ akhirnya belajar bahwasanya kayak sih bener deh kemampuan aku untuk benar-benar ditata, benar-benar di-organize dengan baik sebelum liburan. Tapi kok ya yang lainnya tuh bisa ya teman Pro 2, secara spontan uhuy gitu loh. Kayak ya udah oke okay, tanggal ini aja ya liburannya, udah kan? Cuma nemu tanggal, terus habis itu ada pesen tiketnya ntar hamin 2 gitu. Ya udah pesen tiket. Belum ada pesen hotel untuk nginap. Belum tahu mau nginepnya di mana gitu kan. Destinasinya kemana belum tahu. Ada juga yang kayak gitu. Nah aku tuh sebenarnya pengen juga yang kayak spontan uhuy gitu. Tapi kok ya gak bisa. Berencana untuk kayak bisa deh ke Malang itu sehari tanpa nginep. Jadi kan ada nih kereta dari Jember yang mau ke Malang kan ada nih ntar malam ya kan. Berangkat malam nyampe di Malang subuh. Terus habis itu ya udah mandi aja di depannya stasiun Kota Malang itu kan ada kamar mandi umum yang emang kamu bisa mandi mau air hangat mau air dingin juga bisa gitu kan. Ya udah deh mandi di situ aja ntar gitu. Habis itu keliling-keliling Malang seharian, terus sorenya udah balik aja ke Jember gitu. Meskipun aku mau berencana untuk random aja lah kayak spontan uhuy gitu, tapi tetap aja searching. Gimana yang mau dituju itu, padahal tujuannya mau random liburan gitu kan. Tapi kok ya ujung-ujungnya tetap aja dipikir-pikir nih teman Pro 2. Tapi di malam hari ini aku gak mau ngobrolin tentang liburan sih lebih tepatnya. Oh itu sih buat kamu yang liburan ya. Nah kamu yang gak ngapa-ngapain, gak pergi-pergi, di rumah aja, daripada kamu makin banyak screen time, kayak sih menurut aku sih ini patut banget buat kamu simak teman Pro 2. Karena sore hari setelah kita bersibuk-sibuk ria dari pagi sampai siang, terus sore ke malam kayak udah kan istirahat aja gitu. Tapi gak bisa jauh-jauh dari screen time itu. Udah seharian maybe kamu yang gak kemana-mana nontonin Netflix dari laptop, nontonin YouTube maybe dari tab kamu ya kan. Akhirnya meskipun gak kemana-mana ya tetap aja ujung-ujungnya capek. Karena ya itu tadi, kita banyak sekali aktivitas yang menggunakan gadget. Jadi ada rasa burnout, stres, lelah, itu udah pasti deh teman Pro 2. Meskipun nih ya, kayak
kita libur gak sesibuk hari-hari biasanya sih. Nah, sebelum aku kasih kamu tips-tips gimana caranya kita untuk bisa ngurangin screen time, untuk nenengin pikiran, kenapa jadi pikiran? Untuk menenangkan pikiran kamu, nih loh teman Pro2, aku mau tanya dulu deh ke kamu. Kamu itu paling banyak screen time itu kamu gunakan untuk apakah? Apakah untuk scrolling social media? Apakah untuk bekerja? Apakah untuk nonton aja? Boleh ceritain ke aku di WhatsApp ya, di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu tinggal klik aja polling yang bakalan aku posting di Instagram story Pro2 Jember. Aku tungguin sampai pukul 10 ya teman Pro2.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ore bakal kantoko.
4: Akhirnya duduk juga, untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
5: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat .
6: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males bagi bersih, main HP aja.
7: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
8: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
9: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Krisye. Krisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Krisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90-an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Krisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

Teman berdua, sebelum aku bacain gabungan dari kamu yang udah menjawab, bukan menjawab sih, lebih ke cerita ya, screen time paling banyak itu kamu gunakan untuk apa sih sebenarnya? Di Instagram juga aku udah share ya, kamu tinggal klik aja pollingnya itu teman pro 2, aku bakal bacain nanti dulu. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kamu nih, kalau kamu mau cari informasi-informasi terkini, menurut aku sih, daripada kamu kemakan berita-berita hoax, informasi-informasi yang gak terpercaya itu tuh teman pro 2, sumbernya dari mana kan gak ngerti juga. Mending kamu cari informasi yang dari sumber terpercaya. Semua itu ada di website rri.co.id. Jadi di website ini teman pro 2 ya, kamu bisa mau cari informasi-informasi tentang nih, mau berita regional, nasional, internasional, ada informasi tentang perkulineran, tentang entertainment, tentang wisata, ada juga informasi tentang olahraga, ada pastinya. Mau cari tips-tips tentang gaya hidup, ada dong teman pro 2. Mau cari informasi tentang ekonomi, ada juga, lengkap banget di dalam website rri.co.id ini. Selain itu, kamu pun juga bisa nih, kalau mau streaming dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia lewat website rri.co.id aja, itu juga bisa. Nah, di dalam website ini, itu tuh juga ada RRI Digital. Jadi kalau di handphone kamu masih belum terdownload aplikasi RRI Digital, kamu pun juga bisa mengaksesnya di website rri.co.id. Ditambah lagi masih ada fitur RRI Net kalau kamu mau menyaksikan radio yang divisualkan. Langsung deh cek sekarang juga teman pro 2 ya, website rri.co.id biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi up to date.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan,

0: menggunakan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol OK. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, waktunya buat bacain gabungan dari kamu yang udah masuk di WhatsApp ya. Kalau di Instagram sih tadi aku bikin polling aja sih. Nah, kalau di WhatsApp kamu bisa bercerita. Ada dari ntar dulu, dari Rina di Kaliwates. Kata Rina, jujur screen time aku tuh paling banyak habis buat scroll TikTok. Niatnya 10 menit, tahu-tahu sejam. Iya lagi. Aku gak paling banyak sih, cuman emang aku ngevalidasi. Ngevalidasi ya Rina. Emang buka sosial media yang satu itu niatnya cuma bentaran doang ya. Tahu-tahu 1 jam gak berasa lagi tuh. Setuju sih aku. Cuman aku screen time yang paling banyak bukan itu. Terus ada dari Dimas di Sumbersari. Kalau kata Dimas, paling banyak sih ya buat kerja dan juga balas chat sih. Kadang HP rasanya gak pernah benar-benar istirahat. Betul, setuju. Aku pun juga itu. Kadang tuh sampai yang akhirnya yaudah deh aku hubungin aja ke laptop atau enggak gitu, ke tab aja biar kayak capek kan pegang handphone terus gitu loh teman produk, kayak yang yaudah ngetiknya pakai 10 jari aja deh gitu. Aku lebih ke situ sih kalau screen time itu tuh. Terus dari Lala di Patrang, screen time aku kebanyakan buat nonton series. Satu episode katanya, ujung-ujungnya yang lanjut terus. Ih, aku gak bisaan nonton series, harus pengen cepet-cepet selesai gitu loh teman pro 2. Jujur aku udah lama banget gak nonton drama Korea. Lama banget juga gak nonton series. Karena aku adalah tipe orang yang kalau nonton 1, 2, 3, 4 episode terus langsung loncat ke episode yang paling akhir. Aku pengen tahu dulu nih endingnya gimana. Endingnya gimana? Nanti kalau endingnya bagus, oke, endingnya bagus, baru deh aku balik lagi untuk ngelanjutin episode 5, 6, 7. Pokoknya lanjut episode yang tengah-tengah kayak gitu. Terus aku juga orang yang kalau nonton drama ataupun series kayak kepo banget kan, pengen cepat-cepat berakhir gitu loh. Jadi kayak aku cepet-cepetin gitu sih. Jadi udah lama banget gak nontonin drama Korea, terus gak nonton series Indonesia juga. Jadi yaudah deh, screen time aku emang full buat yang paling banyak sih buat kerjaan sih ya. Next, ada Fajar dari Wuluhan. Aku yang paling banyak adalah buat denger musik sambil buka YouTube atau podcast. Denger musik sambil buka YouTube atau podcast, emang bisa disambi kayak gitu? Dengerin musik sambil, mungkin salah satunya ya teman pro 2, dengerin musik atau kalau nggak gitu YouTube atau kalau nggak gitu nontonin podcast. Iya, benar. Aku kalau pas lagi masak gitu, aku biasanya sambil nontonin podcast tuh yang ada di YouTube. Nah, yang ada di Instagram, bentar, pollingnya paling banyak pada ngisi apa ya nih ya? Tunggu. Paling banyak pada ngisi rata sih teman pro 2. Ada yang untuk kerja, Instagram sama TikTok. Rata semuanya pada milih di 30%. Bagi rata itu semuanya. Oke, teman pro 2, itu tadi gabungan dari kamu ya di cerita penutup hari ini. Kalau tentang screen time paling banyak digunakan untuk apa? Nah, aku bakalan ngasih tips buat kamu nih masuk di interval ketiga nantinya ya. Pas sore-sore udah selesai untuk kerja, udah selesai hektiknya ya kan. Gimana kita bisa melakukan rutinitas sore hari tanpa screen time? Pastinya ya bermanfaat untuk menenangkan nih pikiran ini gitu ya teman pro 2. Stay tune terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok kayak mereka.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

era, ya kan, yang mana semuanya serba teknologi, gadget, itu gak bisa lepas dari tangan dan juga mata ini. Salah satunya adalah handphone yang akhirnya ngebuat screen time kita hari-hari itu tuh makin meningkat. Karena kayak betah aja terhubung sama handphone, ya kan. Tapi selalunya teman pro 2, ada kehidupan nyata loh yang itu tuh membutuhkan kehadiran kamu sepenuhnya. Nah, seperti kataku tadi, bahwasanya aku bakalan ngobrolin tentang beberapa tips yang bisa kamu gunakan untuk ngurangin screen time di sore hari, supaya nih kita tuh bisa mindful untuk ngerasain sore hari yang santai gitu loh teman pro 2. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah dengan meluangkan sedikit waktu di sore hari untuk diri kamu sendiri. Lalu ingat kembali apa aja sih yang udah kamu lalui di satu hari itu. Seperti ini, kegiatan apa aja yang udah kejadian, terus juga hal yang bisa diperbaiki apa, ya kan. Selain itu juga teman pro 2, refleksi dari berbagai hal yang telah dialami selama seharian. Itu bisa kamu tulis di buku jurnal. Jadi dengan kebiasaan sederhana ini, kamu bisa loh membantu untuk melepaskan beban pikiran dan kekhawatiran, sehingga perasaan itu jadi lebih lega sebelum kamu beristirahat di malam harinya. Selain itu juga teman pro 2, penting untuk mulai ngejauh dari ponsel. Sore hari menjelang malam, coba deh untuk gak terus-terusan pegang handphone. Kamu bisa mematikannya atau maybe silent mode gitu kan. Kayak kalau ada notif, ya udah gak ada suara gitu loh, kayak silent aja. Selain itu juga teman pro 2, penggunaan gadget tanpa henti itu nyatanya bisa membuat otak tetap on dan sulit relax. Itulah sebabnya kita selalu ngerasa gak bisa terlepas dari penggunaan gadget. So, dengan mengurangi screen time, tubuh itu bisa jadi lebih masuk ke mode istirahat sampai menjadi tenang.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pro 2, ngobrolin beberapa tips untuk kamu bisa mengisi sore hari kamu tanpa adanya screen time. Tentu saja hal itu supaya tenang nih pikiran nih. Kalau tadi udah aku kasih tahu untuk kamu mulai journaling ataupun ngejauhin handphone kamu, ya kan, bisa juga adalah dengan melakukan rutinitas tanpa screen time. Salah satunya adalah dengan melakukan me time nih teman Pro 2. Olahraga sore hari, atau kalau gak gitu menikmati secangkir kopi, teh, sambil menikmati angin di sore hari. Aduh, itu nikmat banget sih jujur teman Pro 2 ya. Itu cara sederhana yang bisa menjadi cara terbaik untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa waktunya untuk beristirahat, sekaligus membantu pikiran terasa lebih santai. Terus juga teman Pro 2, gak ada salahnya untuk menenangkan pikiran dengan berlatih pernafasan. Selain itu juga, latihan pernafasan ini nih bisa dilakukan di mana dan kapan aja. Dan bahkan teman Pro 2, latihan pernafasan ini bisa dilakukan di sore hari selama melakukan rutinitas tanpa screen time ya. Jadi kamu bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskan secara perlahan. Dan latihan ini bisa membantu tubuh lebih rileks, terus juga bisa menurunkan stres dan membuat suasana hati jadi lebih tenang setelah hari yang panjang.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Bella, saatnya friendship time.
2: Kuy, kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
2: Oke, let's go.
3: Chika.
1: Kenapa?
3: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya, mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
3: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
3: Friendship goals.
4: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

Aku pamit dari ruang dengar kamu nih ya, karena udah mau masuk pukul 11 malam. Dari obrolan kita di malam hari ini tentang beberapa rutinitas di sore hari ya, yang bisa kamu lakuin tanpa yang namanya screen time. Harus banget untuk meluangkan waktu di sore hari tanpa screen time. Setelah nih, kamu seharian bekerja, itu sangatlah penting sih teman perdua ya. Tentunya itu untuk menjaga keseimbangan pikiran dan juga tubuh. Jadi dengan melakukan rutinitas sederhana seperti refleksi diri, terus juga menjauh dari gadget, lalu menyusun rencana esok hari, lalu juga latihan pernafasan sampai kamu juga meluangkan waktu untuk me time, maka kamu bisa membantu meredakan stres, menenangkan pikiran, dan juga meningkatkan kualitas istirahat. Nah, kebiasaan kecil tapi konsisten ini akan berdampak besar pada kesejahteraan secara keseluruhan, serta bisa membuat kamu lebih siap untuk menjalani hari berikutnya dengan lebih tenang dan segar. Mulai sekarang teman pro 2, kurang-kurangin ya screen time-nya. Kasih batasan deh, kan di kalau aku ya di Instagram itu tuh aku kasih batasan kayak maksimalnya aku 1 jam atau 2 jam ya, aku lupa banget. Itu pokoknya kalau udah jamnya habis ya udah selesai, aku nggak akan bisa buka Instagram. Terus kalau di WhatsApp mah nggak mungkin ya, karena kan WhatsApp so far untuk kerjaan. Kalau di TikTok sih masih, nah aku tuh nggak yang begitu TikTok banget kan, jadi aku bakalan buka kalau inget doang kayak gitu sih. Bahkan bisa beberapa hari aku nggak akan buka si TikTok itu, kayak gitu sih teman pro 2. Jadi teman pro 2, itu tadi ya obrolan kita pada malam hari ini. Thank you so much kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Abis ini kamu dilanjut lah ya sama jazz music tentunya sampai pukul 12 malam. Have a nice dream teman pro 2 ya. Selamat istirahat, semoga mimpi indah. Dan juga yang pastinya kalau kamu yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Semoga malam hari ini tidurnya bisa menjadi tidur yang berkualitas. Jadi besok pagi, bangun pagi dalam kondisi yang segar dan juga good mood. Devi Wulandari pamit dari ruang dengan kamu. Bye teman pro 2, good night.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Salah satu petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 13 Mei 2026. Ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada jazz music di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti ada rangkaian program acara sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi terup to date. Oke, tuan Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana lita'atihi wa arshadana ila sabili jannatihi. والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالات أما بعد. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia. Setiap orang bertujuan dan berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang selalu mencari-cari yang namanya kebahagiaan dan selalu mencarinya. Dan setiap orang tentunya tidak ingin menjadi orang yang sengsara dan celaka. Oleh karena itu, setiap orang menjauhi jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan. Akan tetapi, kenyataan yang kita lihat bahwasanya cara pandang orang itu beraneka ragam. Oleh karena itu, beragam pula tata cara orang dalam mencari kebahagiaan. Di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang justru jalan tersebut akan mengantarkan dia kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Dia ingin mencari kebahagiaan justru terlantarkan kepada kesengsaraan. Di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara orang ada yang mencari kebahagiaan dengan minum khamr. Dia menyangka jika dia sudah minum khamr kemudian mabuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sebagian orang ada yang mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba. Dia menyangka dengan mengkonsumsi narkoba maka dia pun akan bahagia. Orang seperti ini tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Akhir dari kehidupannya akan terjerumus dalam kesengsaraan. Dan di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan pada jalan-jalan yang lain, kemaksiatan. Mereka menyangka semakin terjerumus dalam kemaksiatan akan semakin banyak kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Dan di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang banyak. Maka dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena cara pandang dia bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang berlimpah. Bahkan dia tidak peduli, dia menempuh, dia mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan tidak mengapa dengan praktik riba. Yang penting hartanya banyak. Dia tidak memikirkan, tidak peduli dia menipu orang lain atau melakukan praktik-praktik perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan berbuat zalim kepada orang lain, dengan mengganggu orang lain. Jika ada orang lain terzalimi oleh dia, dia merasa bahagia. Bahagia dengan penderitaan orang lain, bahagia dengan mengganggu orang lain. Demikianlah sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan. Kita melihat manusia yang beraneka ragam ini memiliki cara pandang yang beraneka ragam dalam mencari kebahagiaan itu. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, semuanya ingin memperoleh kebahagiaan, semuanya ingin hidup tentram, dan setiap dari mereka masing-masing mempunyai visi dan cara pandang tersendiri, dan mereka meyakini cara pandang tersebut. Bagi yang meyakini harta akan membawa kebahagiaan, dia akan berpegang teguh dengan cara yang dia tempuh. Namun kenyataannya, jalan untuk mencari kebahagiaan menurut mereka banyak dan masing-masing berkeyakinan dengan jalan yang ditempuhnya. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka akan berhasil memperoleh kebahagiaan kalau tidak menempuh jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, di antara mereka ada yang mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan tatkala melakukan kemaksiatan, tatkala melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Akan tetapi, ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah itu akan datang kesedihan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus, gundah gulana, kebimbangan yang tidak henti-hentinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, tafna al-ladzadatu mimman nala sufwataha minal harami wa yabqal ithmu wal aru. Kelezatan yang diperoleh oleh orang yang melakukan keharaman itu akan sirna, kemudian yang tersisa hanyalah kehinaan dan kerendahan. Tubki awakiba su'in fi magoyi magobbatiha la khaira fi lazatin min ba'dihan naru. Dan yang tersisa hanyalah dampak negatif keburukan, dan tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan yang setelah itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Teman sahabat berdua yang semoga Allah muliakan, kita perlu tahu bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang telah diberi ilmu oleh Allah, yang telah diberi basirah oleh Allah Azza wa Jal, yang telah diberikan taufik oleh Allah, yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah, mengetahui dengan ilmu, dia yakin bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah, dan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Bahwasanya kebahagiaan ini di tangan Allah dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Pernyataan ini berusaha kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman, sahabat, ya, bahwasanya kebahagiaan sekali lagi adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa diperoleh kebahagiaan itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, seorang muslim sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan sangat yakin bahwasanya apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan perkara apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal pasti tidak terjadi. Kita seluruh muslim yakin bahwasanya segala perkara yang terjadi itu semuanya atas takdir Allah, semuanya atas keputusan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Kehendak Allah pasti terjadi, dan kehendak Allah meliputi segala yang terjadi di atas alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak, dan tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasanya segala perkara di tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang muslim yakin dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya segala keputusan berada di keputusan Allah, maka dia akan segera menuju Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang berbahagia, agar dimudahkan oleh Allah dalam menempuh jalan orang-orang yang penuh kebahagiaan. Dan dia hendaknya berusaha untuk mengambil sebab agar menjadi orang yang berbahagia. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi dan kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan surga atau janji-janji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya kepada jalan yang baik. Allah berfirman juga, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman juga, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari jalan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia tidak akan hidup di atas muka bumi ini kecuali dengan hati yang sengsara, dengan kehidupan yang sempit. Meskipun hartanya banyak, meskipun istananya banyak, tetapi dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan, penuh dengan kesedihan yang tidak pernah putus, dan di akhirat kelak lebih sengsara lagi. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, ada sebab-sebab datangnya kebahagiaan. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran merupakan sumber kebahagiaan. Tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, فَمَنِتَّبَعَ هُدَيَا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْكُ. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Maksud petunjukku adalah Al-Quran. Demikian juga Allah menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan ingatlah apa yang telah kalian baca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab datangnya kebahagiaan adalah beriman dan beramal soleh. Sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, sesungguhnya kebahagiaan hanyalah diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, melakukan amalan-amalan saleh, maka dia adalah orang yang berbahagia. Bahagia, kebahagiaan yang diperoleh dengan harta, bukan orang yang hartanya paling banyak, maka dialah yang bahagia. Bukannya orang yang paling sehat badannya, maka dialah yang bahagia. Enggak. Kebahagiaan bukan untuk mereka yang hartanya paling banyak, bukan yang paling sehat badannya, tapi kebahagiaan ada pada amal soleh. Oleh karena itu kita dapati ada orang yang hartanya sangat banyak luar biasa, hartanya berlimpah ruah, akan tetapi dia tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan dan gundah gulana. Bahkan dia tidak bisa tidur kecuali kalau sudah minum obat penenang. Dan banyak orang seperti ini. Sebaliknya kita dapati orang yang miskin, yang tidak punya uang, namun mereka hidup dengan tenang dan dia menjalankan amal soleh. Inti daripada kebahagiaan adalah menjalankan amal soleh. Sahabat, teman, perdua yang semoga Allah muliakan, setelah kita mengetahui sebab kebahagiaan, kita berusaha untuk mengetahui tanda-tanda kebahagiaan. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis-hadisnya, dan bahwasanya sebab tanda kebahagiaan adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tiga perkara ini? Karena setiap mukmin dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, dia hanya berpindah dari salah satu dari tiga perkara yang dia enggak bisa menghindar. Kalau dia tidak sedang berada di atas kenikmatan, pasti dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, dengan kemudaratan, atau mungkin dia terjerumus dalam dosa atau yang dia lakukan atau maksiat yang dia langgar. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Oleh karenanya seorang mukmin tidak mungkin terlepas dari tiga kondisi tersebut. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, pasti dia diuji oleh Allah dengan kesulitan atau dia sedang terjerumus dalam dosa. Jadi, seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia mengetahui bahwasanya nikmat tersebut semata-mata karunia dari Allah. Maka dia pun bersyukur kepada Allah. Ini salah satu dari tanda kebahagiaan. Kemudian, tatkala seorang mukmin diberikan kesulitan oleh Allah, ditimpa dengan musibah, dia yakin bahwasanya ini semua adalah dari sisi Allah, keputusan Allah, maka dia bersabar. Maka dia telah melaksanakan tanda kedua dari orang yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, jika seorang mukmin terpengaruh dengan hawa nafsunya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia sadar bahwa sesungguhnya dia telah melanggar larangan Allah. Maka dia pun bersegera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dia pun telah mendapatkan tanda kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat teman perdua yang semoga Allah muliakan, tiga perkara tersebut yang telah kita sebutkan tentang syukur, tentang sabar, tentang istighfar, itu semuanya kembali berusaha untuk kita laksanakan agar kita dapat merealisasikan kebahagiaan yang sebenarnya. Alhamdulillah, kita telah mengetahui sebab kebahagiaan. Sumber dari kepada kebahagiaan adalah Al-Quranul Karim, sehingga kita berusaha untuk mentadabburinya. Kemudian telah kita sebutkan juga sumber kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Oleh karenanya, tolak ukur bahagia adalah dengan kita beriman dan beramal soleh. Dan juga telah kita sebutkan baru saja bahwasanya tanda kebahagiaan adalah bersyukur, bersabar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk merenungi sebab-sebab kebahagiaan ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk dapat merealisasikan, mengaplikasikan tanda-tanda kebahagiaan sehingga kita hidup dengan penuh kebahagiaan dan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'ashi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini, terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

Kementerian Maritim Malaysia atau MMEA. Di Perak, Muhammad Sukri Kotop mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai korban terapung di laut, tepatnya pada Senin sekitar pukul 5 lebih 30 menit waktu setempat dari seorang nelayan. Lantas mengaktifkan operasi pencarian dan penyelamatan dari SAR dengan mengerahkan 2 kapal ke lokasi tersebut. Operasi ini berkoordinasi dengan Kepolisian Maritim, Angkatan Laut, Kerajaan Malaysia, dan komunitas nelayan setempat. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat tepatnya pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans, tepat pada Minggu 10 Mei 2026. Tambahan 13 poin mengangkat Veda Ega ke posisi kelima klasemen sementara. Pebalap Honda Tim Asia kini mengkoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Veda berhasil untuk melewati Marco Morelli yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin. Pebalap asal Gunung Kidul ini juga semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen. Informasi ketiga, puluhan siswa TK Cerdas Banyuwangi diajak menanam terumbu karang di kawasan wisata konservasi Bangsering Underwater atau Bundar Banyuwangi. Tepat pada Sabtu lalu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi lingkungan sekaligus upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut sejak dini. Penanaman dilakukan bersama dengan nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Samudra Bakti sekaligus selaku pengelola Bangsering Underwater. Para siswa dikenalkan cara memasang bibit terumbu karang, tepatnya pada rangka pipa sebelum diturunkan ke laut, sekaligus diberi pemahaman mengenai fungsi terumbu karang bagi ekosistem laut. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

pagi teman Pro 2. Selamat datang di hari Rabu yang penuh semangat dan juga cerita baru. Semoga pagi hari ini jadi awal yang menyenangkan untuk menjalani aktivitas, baik yang mau bersiap untuk bekerja, sekolah, kuliah, atau yang masih menikmati hangatnya kopi pagi. Walaupun minggu sudah berjalan di tengah perjalanan, teman Pro 2, jangan sampai semangat kamu ikut menurun ya. Justru hari Rabu bisa jadi momen terbaik buat kamu bisa kembali fokus, memperbaiki mood kamu, atau juga melanjutkan target yang belum sempat tercapai kemarin-kemarin. Karena kadang hal-hal baik datang dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap pagi, setiap hari bahkan. Dan tentunya temani kamu untuk pagi hari ini bersama Pro 2 RRI Jember dengan informasi, hiburan, dan juga lagu-lagu terbaik yang tentunya siap bikin suasana kamu makin ceria. Yuk mulai pagi hari ini di hari Rabu dengan senyuman, dengan energi positif, dan juga pikiran yang lebih fresh.

Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihlah, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini mungkin sinar matahari masih belum menampakkan gitu ya. Biasanya kan teman Pro 2 ada yang punya ritual aktivitas pagi gitu kan, yang memang gak boleh terlewatkan, entah itu berjemur atau ya mungkin teman Pro 2 ada yang mau lari pagi sembari menikmati terik sinar matahari pagi. Tapi ternyata pagi hari ini masih belum tampak ya. Lalu bagaimana dengan informasi cuaca hari ini? Sebelum memulai aktivitas teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca biar perjalanan ataupun kegiatan kamu tetap aman dan juga nyaman. Seperti biasa, tentunya aku bakal hadirkan untuk informasi perakiraan cuaca terbaru yang dirilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Jawa Timur ataupun khususnya di Tapal Kuda. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah bersiap untuk segala macam aktivitas yang sudah kamu rencanakan hari ini, stay tune dengan informasi penting buat persiapan kamu hari ini teman Pro 2. Kalau biasanya teman Pro 2 udah tahu ya dengan beberapa wilayah Tapal Kuda yang selalu didominasi dengan berawan, tapi ternyata kabarnya tidak baik untuk Lumajang bahwa diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Jember udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Banyuwangi udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso berawan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Situbondo berawan dengan suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Ya teman Pro 2, itu tadi untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini dari laman resmi BMKG yang sudah dihadirkan ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 untuk hari ini. Semoga informasi barusan juga bisa membantu kamu untuk mempersiapkan perjalanan kegiatan agar tetap aman, nyaman, dan juga lancar. Dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca, jangan lupa untuk menjaga kesehatan serta selalu utamakan keselamatan ketika kamu lagi berkendara maupun juga beraktivitas di luar ruangan. Dan tentunya teman Pro 2, ada informasi selanjutnya. Kalau barusan kamu udah stay untuk menyimak informasi seputar perakiraan cuaca hari ini, nah yang selanjutnya juga jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2. Satu informasi seputar kondisi lalu lintas kota Jember pagi. Seperti apa itu? Sebelum teman Pro 2 tahu informasi selanjutnya, kita nikmati dulu untuk beberapa single berikut ini. Tentunya kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Ah, dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
1: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk, jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Balik lagi teman Pro 2, tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Untuk pagi hari ini kita lanjutin lagi satu informasi seputar traffic Jember terbaru. Mulai dari kondisi lalu lintas di sejumlah titik ramai, kepadatan kendaraan sampai dengan jalur-jalur yang perlu diperhatikan agar perjalanan kamu lebih nyaman dan juga tepat waktu teman Pro 2. Kalau biasanya di jam segini di depan LPP RRI Jember, khususnya di Jalan Lejen Panjaitan, sudah ada beberapa titik yang menunjukkan titik kepadatan, tapi ternyata pagi hari ini aman banget, ramai lancar ya teman Pro 2. Begitu juga yang mau ke arah Jalan Lejen Suprapto juga masih ramai lancar. Tapi kabar yang kurang enak ya, di geladak kembar seperti biasa sudah menunjukkan titik kepadatan yang begitu panjang teman Pro 2, bahkan juga sampai ke Jalan Trunojoyo. Tapi terpantau di Jalan Ahmad Yani juga masih aman, ramai lancar. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Gajah Mada juga masih aman. Tapi ternyata Jalan PB Sudirman sudah menunjukkan titik kemacetan ya, sampai dengan Jalan Bondoyudo. Tapi untuk Jalan PB Sudirman hanya sebagian aja teman Pro 2. Kemudian untuk teman Pro 2 yang dari arah ke Jalan PB Sudirman mau ke Jalan Mastrip, ternyata Jalan Mastrip semuanya didominasi titik kemacetan, bahkan sampai perempatan. Begitu juga ke arah Jalan Kalimantan ya, atau mungkin juga teman Pro 2 yang akan melintasi di daerah kampus. Daerah kampus kabarnya juga masih ramai lancar, entah itu Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, atau mungkin ya teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Sumatera, Jalan Bengawan Solo juga masih aman banget teman Pro 2.

itu tadi untuk informasi kondisi lalu lintas ya, tapi gak semua, yang deket-deket aja. Tetap berhati-hati di jalan, jaga konsentrasi ketika berkendara, dan hindari penggunaan ponsel selama perjalanan, karena sering banget ya teman Pro 2 itu tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Apalagi sering banget karena banyak notifikasi yang hubungin kamu, sampai-sampai ketika berkendara pun juga gak bisa dilewatkan begitu saja. Selalu cek ponsel, padahal itu berbahaya teman Pro 2. Intinya utamakan keselamatan dibanding hal-hal tersebut ya. Kesampingkan dulu ketika kamu lagi berkendara, karena bukan hanya keselamatan kamu aja yang memang harus kamu perhatikan, tapi juga jadi keselamatan bagi pengendara lainnya yang harus diutamakan. Sampai di tujuan dengan selamat, pastinya itu yang paling utama juga. Dan atur kecepatan dengan baik, jangan ngebut-ngebut apalagi masih pagi. Atau mungkin teman Pro 2, ketika kamu punya agenda di pagi hari ini yang benar-benar penting ya, jangan sampai berangkatnya mepet-mepet waktunya. Kalau bisa berangkat lebih awal ataupun lebih pagi. Tetap semangat teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan semoga hari kamu menyenangkan dan penuh hal-hal baik.

0: Tiket keretanya udah ada kan? Nanti kita duduk di gerbong berapa ya?
1: Hah? Gerbong?
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, gerbong dan kereta berbeda. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang. Jenisnya antara lain, gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki. Sedangkan kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau memiliki penggerak sendiri dan digunakan untuk mengangkut orang. Contohnya, kereta rel listrik, kereta rel diesel, kereta makan, dan kereta pembangkit. Intinya, gerbong digunakan untuk mengangkut barang, dan kereta untuk mengangkut orang atau penumpang.
3: USU Indonesia resmi umum.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
5: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Prodia dimanapun kamu berada, pastinya pagi hari ini buat kamu yang sudah mulai bersiap untuk menjalankan aktivitas pagi ini, dicek-cek lagi apa aja barang-barang yang bakal kamu bawa, kemudian juga yang bakal kamu bawa di tas kamu juga dicek ya. Karena kalau ada yang ketinggalan, pasti itu bikin pikiran kamu jadi kacau dan juga menghambat aktivitas kamu ya, apalagi untuk teman Prodia yang bakal beraktivitas di luar rumah. Sebelum beraktivitas juga, buat teman Prodia yang udah terbiasa sarapan dulu, biar nanti bisa fokus, biar energinya juga banyak. Tapi buat teman Prodia yang gak biasa sarapan juga gak boleh untuk telat makan juga, karena itu penting banget. Kesehatan itu nomor satu, yang tentunya bakal menunjang harian kamu, aktivitas kamu, bahkan juga itu yang membuat kamu lebih bersemangat. Kalau pagi-pagi udah diisi perutnya, dan juga mungkin teman Prodia udah